0: Kali Sapu RT 1 RW 9 Kecamatan Selawi, Tegal.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1, RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
1: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal. Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT 1, RW 3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT 3, RW 3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat Jalan Raya Kalierang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat Desa Banjaranyar RT 1 RW 3 Balapulang Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 27B Kudaile Selawi.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgom Lor, RT 1, RW 3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu, alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal, Kecamatan Larangan, Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
2: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
1: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4, RW 3, Songgong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7, RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3, RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27, Banjaran, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5, RW 7, Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5, RW 1, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3, RW 1, Aji Barang, Banyumas. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT 1, RW 6, Dukuh Uringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT4, RW4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap Krajan, RT1, RW1, Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3, RW3, Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api, Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT2, RW8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidi. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT7, RW6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur nomor 23 Losari Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh RT5 RW3 Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum Pasir Panjang Salem Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi Jatinegara Bogares Kidul Pangkah Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa Rancawiru RT 06 RW 02 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Goa Sehat, alamat Desa Lebak Goa RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok RT 3 RW 4 Taraban.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara RT 4 RW 1 Desa Jatinegara Kabupaten Tegal. Agen Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri RT 10 RW 2 Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Agen Pakamso, alamat Desa Igir Klanceng 1 Duku Igir Manis Sirampong. Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Landing Asyifa, alamat Jalan Raya Bentar nomor 60 Bentar Salem Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting Ketapang Margasari Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari nomor 88 Tegal.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.
3: Dapatkan Habutop.

0: 4D Bumi Jawa.
1: Dapatkan Hebuto, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
0: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: Ikan Hakuto, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Raudoh. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: ήταν Χάκουτο, Φιτάμα, Σούλτανα, Μαντουφιταπίδια, ο τύπος Τεχμορό, dan lain-lain di apotek-apotek atau agenda game resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.
0: Dapatkan Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Fada Farma, beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat, beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna, beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.
0: Dapatkan Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.

0: 0087-00087.
1: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cikedong Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rachel yang beralamat di Jalan Raya 25 Marga Gasari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Farmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini, Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di Agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah, RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede, RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom, RT 3 RW 3 Desa Jati Kore, Kecamatan Songgom, Brebes.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.

0: Kabupaten Pemalang. Apotek Akafarma, alamat Jalan Raya Karangsari, RT7 RW1 Karangsari, Pemalang.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT8 RW2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.
2: Apotek Tuel Sehat, alamat Jalan Raya Tuel Guci, RT1 RW1, Tuel, Kecamatan Bojong, Tegal.
0: Apotek Cahaya Farma, alamat Jalan Raya Barat Tuel, Kecamatan Bojong, Tegal.
2: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuel, RT3 RW3, Kecamatan Bojong, Tegal.
0: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel, Bumi Jawa, Tegal.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1 RW3 Balapulang, Tegal.
0: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4 RW3 Balapulang.
2: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22 RW4 Balapulang, Tegal.
0: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
2: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
0: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
2: Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.
0: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira, RT3 RW2 Bumi Jawa, Tegal.
2: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek, RT7 RW1 Desa Jejek, Bumi Jawa, Tegal.
0: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka, RT1 RW3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
2: Apotek Darusyifa, alamat RT2 RW5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa, Pekiringan.
2: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT12, RW3, Pegirikan, Talang, Tegal.
2: Apotek Sentosa 2, alamat Jalan Raya Ujung Rusi, nomor 16, Adiwerna, Tegal.
0: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
0: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11, Slawi Wetan.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
0: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
2: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT 4, RW 1, Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
2: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Masuk Sena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
2: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blupuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1, Kecamatan Pager Barang.
2: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4, Lebak Siuh, Tegal.
0: Apotek Asli, alamat Jalan Jatirokeh, RT 4 RW 3, Songgo.
2: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
0: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
2: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hasyim, Dugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
0: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
0: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
2: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
0: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Slawi, Jati Barang.
2: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. di Apotik Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotik Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotik Mutifarma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotik Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 142, Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas, RT1, RW2, Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas, Bumi Ayu, 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pangebatan, Bantar Kaung. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kaung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT1, RW1, Kecamatan Tonjong. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT6, RW3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. agen toko jamu Tong Dahri. Alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang. Alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.
5: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
6: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kota Mandala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271 Bumi Ayu.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Insan Medika. Alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbangan Wetan, Brebes.
2: Apotek

0: Kali Sapu RT 1 RW 9 Kecamatan Selawi, Tegal.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Arlinda Farma, alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1, RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma, alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
1: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Radio Citra Amelia, nostalgiaan ditembang kenangan.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Happy weekend Sobat Stara semuanya. Selamat pagi, jumpa lagi bareng Tata di acara hari ini di Nostalgia Tempat Kenangan ya. Seperti biasa sampai jam 10 siang nanti, buat kalian semua yang mau bergabung bareng Tata, boleh banget ya langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 0823-1328-0522 atau juga bisa komen di Facebook kita tentunya di Stara Brebes. Dan pasti aja kemana-mana nanti ketatanan lagi di segmen berikutnya seperti biasa. Jadi stay tune terus di 93.5 Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Kek, awas kek. Nih, Adit lempar ya bolanya.
1: Lempar aja, Dit. Kakek siap nangkep. Nah.
0: Ini lagi, kek.
1: Hup. Wah, hebat. Adit melemparnya kencang banget.
0: Wah, kakek hebat. Selalu bisa nangkep lemparan bola Adit. Mata kakek masih tajam ya ternyata.
1: Alhamdulillah, Dit. Kakek kan rutin konsumsi vitamin yang dibeliin sama ayah ibumu. Jadi, walaupun kakek udah berumur, tapi kesehatan mata kakek selalu terjaga berkat Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.
5: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu, inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes.
6: What this is? You walk.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Bapak Amin Makmur
1: dari mana, Bapak?
2: Keblogan, Ponjian.
1: Ponjian, ya. Dulu kan Bapak pernah beli Vitama di apotek, ya, Bapak? Sebelumnya punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelumnya mengonsumsi Vitama, mata saya berair akibat debu.
1: Dan sesudah?
2: Sesudah mengonsumsi vitamin, alhamdulillah sekarang mata saya membaik.
1: Sudah mengonsumsi berapa botol Vitama, Bapak?
2: Sudah mengonsumsi 2 botol sama yang sekarang.
1: Iya, untuk kesan-kesannya mungkin Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak.
2: Kesan-kesannya buat para semua yang punya keluhan mata, jangan lupa beli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Pratamba Farma, alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji, alamat Jalan Raya Windu Aji, RT4, RW5. Agen Apotek Idola Farma, alamat Jalan Raya Cilongok, RT1, RW4. Agen Apotek Aura Farma, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT4, RW2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes.

Ya, sobat Stara semuanya, masih bareng Tata ya di acara Nostalgiaan Tembang Kenangan, tepat sekali di tanggal 31 Mei 2026 dan bertepatan juga di hari Minggu ya, sobat Stara semuanya. Ya, jadi kita tutup ya Mei ini dengan rasa syukur, terima kasih juga atas segala momennya ya, amin. Dan juga semoga di bulan Juni akan ada hal-hal baik berdatangan ya. Semoga diberi banyak kemudahan dan keberhasilan, diberi kesehatan serta didatangkan rezeki yang halal, berkah melimpah yang datang dari berbagai arah untuk kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin ya. Ya, gak nyangka banget ya, ini di 2026 ini udah masuk pertengahan tahun aja ya sobat Stara ya. Iya, dan di bulan Juni juga alhamdulillah dulu Tata lahir. Pada tahunnya, tahunnya cetak turunnya laku ketentuan ya. Ya kan sobat Stara semuanya. Iya ya, mudah-mudahan nanti yang berulang tahun hari ini dulu lah ya, 31 Mei, mudah-mudahan diberikan panjang umur ya, dilancarkan rezekinya dan memudahkan segala urusannya ya. Pokoknya doa terbaik untuk yang ulang tahun hari ini. Dan doa terbaik juga untuk kalian semua yang berulang tahun besok-besok di bulan Juni, berapapun tanggalnya gitu ya. Ya nanti yang bertepatan sampai tanggal Tata siapa coba. Iya. Nanti ya kita berarti ulang tahunnya bareng lah ya, kalau di hari itu di tanggal itu ya, cuma bedanya ya tahunya aja kayaknya sih. Iya dong ya, pastinya. Dan terima kasih buat sahabat semua yang masih bergabung ya di acara Nostalgiaan Tembang Kenangan hari ini ya. Weekend ya berarti, alhamdulillah. Kemana nih weekend kalian? Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah ya. Ya pokoknya yang lagi mungkin menikmati liburan ya, selamat berlibur ya, hati-hati di jalan begitu ya. Iya, jangan pada ngebut-ngebut, pokoknya selalu stay safe dimanapun kalian berada begitu. Ya sobat Stara ya kan, karena weekend ini tuh menjadi kesempatan buat kalian semuanya ya, buat kita semua ini untuk apa namanya, kayak mencharger kembali tubuh kita ya, yang pastinya sudah full dikuras seminggu gitu ya sobat Stara. Ya, semangat selalu buat kalian semua di padang kalian berada, walaupun mungkin gak liburan gitu ya.

Iya, ini mic-nya rewel banget ya. Dan seperti lagu ini mungkinkah ya Sobat Star? Ya, kudune iki kagak ana. Walaupun jauh dari. Ya Allah, kenapa sih ini sih? Nah, cek. Ya walaupun mungkin jauh dari liriknya ya, tapi gak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya, bagi Allah, begitu Sobat Star semuanya. Jadi apapun yang Allah kehendaki, yang mungkin menurut kita gak mungkin, itu bakal terjadi ya Sobat Star semuanya. Yang penting kita selalu berusaha apa yang kita inginkan, mudah-mudahan bisa tercapai. Jangan lupa berdoa juga ya. Jadi usaha diimbangi dengan doa, begitu ya, berdoa supaya kemustahilan itu bisa terkabulkan oleh Allah ya, karena gak ada yang mustahil bagi Allah gitu. Jadi kita hanya butuh kun fayakun ya Allah gitu ya, seperti tata sekarang gak butuh apa-apa, hanya butuh keajaiban dari Allah, butuh kun fayakun ya Allah, butuh ridhonya Allah aja gitu ya. Iya, karena emang kayak ini bagaimana lagi nih yang dikasih Allah ya. Jadi kita berusaha untuk disyukuri aja, jangan terus mengeluh, juga palingnya banyaknya berdoa aja sih ya Sobat Star ya. Ya, terima kasih sudah pada gabung nih. Ada Mama Fikar, ada juga Kang Sahari, ada Kang Muslim Kafa, ada Kang Adeng. Tata bacain dulu ya. Pertama gabung tadi ada Kang Sahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali. Sehari hari di acara nostalgia untuk teman gerang dan lagunya Wali Ben, doa untuk Musayang. Tapi untuk Bayu Eka, Kang Adeng, Mama Papa Yaya, Bunda Gara, Mas Rongga, Mangono, Mbak Ima, Mas Justir, dan buat semuanya aja. Sobat Star Bumi Ayu Berbes. Dari asal Beset, makasih Mbak Tata, sehat dan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti Tata ingetin ya, tanya iniin lagi ketanyaannya ya, biar nggak lupa gitu.

Ya alhamdulillah ya udah bisa silaturahim ke Banyumas begitu ya. Ya oh 2 hari ya kan sehari ya. Dan sekarang udah di rumah ya. Ya alhamdulillah mudah-mudahan kita semua nanti yang pengen kemana ya punya wishlist kemana gitu semoga semuanya bisa tercapai ya sobat Setara. Amin ya rabbal alamin. Kene sedaya Mama Fikar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Setara Bumi Ayu bagi juga Batata. Mama Fikar ikut tergabung di pelaku nyanyiin suara hati by Inka Kristi. Salam buat sobat Setara semua di mana pun berada untuk Batata. Selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan, semoga siaran lancar amin. Atur Batata wassalamualaikum salam. Bismillah menuju bulan Juni bulan ini ya Mas Fikar. Ah 3 Juni ya. Berarti 3 hari lagi kalau Tata tanggal 7. Gemini bos ini. Oh berarti Gemini ya sama kayak Tata ya itunya apa namanya? Zodiaknya ya. 2011 sama 2020 itu berapa tahun sih? 2011 sama 2026. 15 tahun bukan sih sekarang ya? 2006 tanpa tak hitung dulu. 2026 kurangi gimana sih mic-nya? Oh ya 15 tahun betul sekali ya kalau Tata lahirnya di 2009. Enggak ding ya. Di 7 Juni 99 ya. Udah tua nih gini-gini ya. 27 tahun tapi berasa itu kayak Tata tuh masih stuck di umur 21 tahunan ya. Rasanya ya, tapi nyatanya emang udah di umur mau 27. Tua dong. Next ada Muslim Kafa, selamat pagi bos, sudah kesekian warna plus canda dalam badan. Terima kasih semuanya. Ini buat kamu Muslim Kafa, gak tahu mbak atau kang ya. Pokoknya itu kalau mau request lagu bisa satu-satu dulu. Nanti setelah Tata kasih informasi masih ada lagu lain, masih ada list yang kosong, nanti boleh di request kembali kayak minta bonus gitulah ya. Ini kadang sekali request langsung 2 lagu, jadi Tata bingung gitu ya. Dan ini mau request lagunya itu canda dalam nada. Dan setahu Tata canda dalam nada itu ini bukan sih albumnya Iwan Fals gitu ya, bukan judul lagu. Jadi kalau diputernya kasihan yang lainnya, nanti gak kebagian lagu ya. Karena di canda dalam nada ini ada beberapa lagu yang pastinya juga panjang-panjang ya. Kurang lebih itu nanti sampai setengah jaman gitu ya sobat Setara semuanya. Jadi nggak bisa diputerin, kalau mau tuh request lagunya yang apa judulnya gitu ya, jangan albumnya, kasih yang lain gitu. Ada juga Kang Ada yang assalamualaikum, selamat pagi Tata Cemil Sider, lagunya Semarang setiap ben buat sobat Setara semuanya, makasih. Wassalamualaikum salam. Ya dan buat sobat Setara semuanya, jangan lupa awali pagi hari kalian dengan segelas teh moro, teh segar kombinasi herbal biar makin semangat juga ya. Iya dan pastinya juga bisa untuk menjaga daya tahan tubuh kita karena terbuat dari bahan-bahan alami ya sobat Setara semua. Teh moro ini kandungannya banyak banget ya. Ya ada jahe, ada juga cengkehnya, ada apa sih karena ya serah ya, ini ngomongnya kami jarang. Ada serahnya juga ya, pastinya memiliki manfaat yang baik ya, manfaat yang banyak untuk kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Jadi bisa diawali pagi hari kalian sehabis sarapan mungkin ya, ya 1 gelas teh moro dan sekarang kombinasi herbal. Iya dan sobat Setara semuanya, ini mic-nya kalau nggak ngedengungnya mati-matian baik ya. Iya nggak tahu kalau ini mic-nya pas mati Tata ngomong kedengaran atau nggak ke sobat Setara semuanya ya. Iya oke nih sobat Setara semua, pastinya dimanapun kalian berada teh moro ini jadi bisa untuk mengatasi keluhan penyakit sobat Setara juga ya, juga bisa mengatasi pusing, kembung ya, meredakan nyeri tubuh begitu, dan masih banyak lagi. Jadi cocok juga ya segelas teh moro di pagi hari dengan harga 15.000 saja ya, sangat ramah di kantong harganya, dan dapat satu pak isinya tuh 10 kantong bisa dikonsumsi 2 kali sehari. Dan buat kalian yang mau beli si teh moro ini boleh banget langsung datang aja ke studio juga boleh ya, tentunya di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes. Atau juga bisa nih sobat Setara semuanya yang mau beli agen-agen resmi bisa ya, atau di apotek-apotek terdekat dari rumah sobat Setara semuanya.

Iya, dan untuk Tata bacain semuanya pastinya yang belum gabung ya, silakan gabung. Nanti yang mau gabung bisa Tata bacain ya, lanjutin di segmen berikutnya. So stay tune terus di 93.5 Radio Stara Brebes, infonya Grace musiknya. Yes, sekarang kita puterin dulu lagu berikutnya, ada Wali Winda untuk Musa yang spesial requestnya dari Kang Sahri.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya siapa Ibu?
2: Nama saya Ibu Dasem.
1: Alamatnya mana Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kebangun, Salebu, Majenang.
1: Dulu kan Ibu pernah beli Vitama di radio ya Ibu?
2: Iya Mas.
1: Ya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Dulu sebelum mengkonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Berarti rabun jauh ya Ibu?
2: Iya.
1: Dan sekarang bagaimana Ibu setelah mengonsumsi Vitama?
2: Alhamdulillah, sekarang mata saya jelas lagi untuk melihat jauh dan berangsur membaik.
1: Iya, dilanjutkan ya Ibu biar matanya makin sehat ya Ibu?
2: Iya Mas.
1: Udah habis berapa botol Ibu?
2: 3 botol, sama yang sekarang.
1: Mungkin ada kesan-kesannya Ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu?
2: Kesan-kesannya buat semuanya yang punya keluhan mata seperti rabun jauh, jangan lupa beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habu Top Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Sinar Sehat, alamat Jalan Raya Kaliarang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma, alamat Desa Banjaranyar RT1 RW3 Balapulang Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati, alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 27B Kudaile Selawi.
4: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: kamu bangun, jangan duduk-duduk terus. Itu perhatikan yang lagi pada kerja dong. Kasih arahan dan juga instruksi.
1: Kamu nyuruh-nyuruh saya lagi. Kamu tukang kerjain tuh yang tadi saya perintahkan.
0: Beraninya kamu sama saya.
1: Pak Direktur, maaf Pak. Aduh, saya kira tukang Pak. Dari kejauhan gak jelas Pak. Maaf ya Pak ya.
0: Kamu ini mau jelas atau enggak penglihatan? Aduh, kamu jangan seenaknya bentak-bentak orang. Makanya minum kapsul pitama yang suka ada di iklan radio tuh. Kalau dikonsumsi secara rutin bisa menyembuhkan rabun juga yang lainnya.
1: Oh iya, siap Pak, siap. Nanti saya beli vitaminnya. Sekali lagi saya mohon maaf ya Pak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgomlor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.
5: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Setara FM Brebes. Radio Setara FM Brebes.

Oke, sama Star semua balik lagi di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya kreas musiknya, yes. Masih bersama Tata di acara nostalgia, teman kenangan ya sama Star semuanya. Ya ngomong-ngomong kayaknya ini kita belum stabil ya sama Star ininya apa namanya? Radionya ya masih kresek-kresek enggak sih? Atau mungkin udah mulai jadi lagi? Tolong informasinya ya sama Star ya. Iya. Yeah. Mikrofonnya kalau enggak nging gitu nanti ini tuh kalau enggak nging nanti mati gitu. Oh masih agak ada kemeresaknya ya. Wah, jadi udah mencerni banget ya ini, kenapa ya dari kemarin itu aku telepon teknisi tapi belum ada jawaban ya sobat Star ya, jadi mohon ditunggu ya. Oh ya, tapi yang belum jernih banget gitu kan mah, yang kayak biasa gitu loh, maksudnya enggak ada suara kresek-kreseknya gitu, kayak nyetel di HP gitu, di YouTube gitu kan. Ya ya, cuma masih ada kemeresaknya ya. Ya mungkin belum stabil kali ya. Yang ini pengaruh cuaca juga, apalagi sekarang ini tuh udah musim panas, itu malah lebih banyak ada angin gitu enggak sih sobat Setara? Ya lebih banyak anginnya ya, kayak anginnya ini spoi-spoi terus, apalagi kan towernya berada di daerah tinggi ya, walaupun ada di Pandansari juga di tempatnya tuh di tempat tertinggi ya sama Sari, jadi mungkin anginnya lebih kencang ya sobat Setara. Ya dan jujur aja tetap pas berangkat pun dingin banget ya, jadi kayak dingin pas cuaca, bukan cuaca, dingin pas kemarau sama dingin pas musim hujan itu berbeda ya sobat Setara. Kayak kalau hujan tuh ya udah dingin-dingin aja, pakai selimut pun kita udah oke lah gitu ya. Tapi kalau lagi musim kemarau gini, musim panas dingin itu sampai menusuk ke tulang gitu ya sobat Star, bener-bener kayak yang dingin banget di jalan pakai jaket pun masih nembus gitu loh sobat Star ya, kayak wow gitu ya, gimana gitulah ya. Ya pokoknya dinginnya itu lebih ngedingin gitu. Kita tetap baca dulu ya pas saya masuk ke rumah. Ayo Tarabana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar ya, sehat, waalaikumsalam ya. Alhamdulillah sehat, Mama Ayu. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat juga ya, Mama Ayu ya. Amin. Mana lagi nih, sobat Setara semuanya belum pada gabung ya. Ya ini kayaknya nah kalau Tata bilang gini, ini masih banyak list kosong. Jadi yang udah request mau request lagi boleh ya buat bonusnya. Nah ini baru boleh kalian request lagi ya, karena emang belum ada yang masuk lagi lagu-lagunya ya. Jadi yang udah request mau request lagi juga boleh, nanti tetap puterin insya Allah satu persatu. Oke, dan pastinya nih buat sobat Setara semua di manapun kalian berada ya, jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Ya apalagi musimnya ini belum menentu ya, nggak tahu mau musik mau masuk musim panas ataupun mau masuk masih di musim dingin gitu ya, kita belum tahu ya sobat Setara ya, karena mau bilang marah kadang masih ada hujan ya. Ya kan, jadi kita belum tentu ya sobat Setara semua apa namanya musimnya. Jadi pokoknya dijaga terus kesehatannya ya. Tentunya bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Otipus juga. Semua produk kami ini sudah berPOM ya. Pastinya bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. So buat kalian semua yang mau beli produk-produk kami juga boleh ya. Iya, pokoknya langsung datang aja ke studio juga boleh ya, tentunya di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes. Atau sobat Setara semuanya juga bisa beli di agen-agen resmi kami atau di apotek-apotek terdekat dari rumah sobat Setara gitu ya. Ya pokoknya WA kami juga selain untuk request lagu dan kirim-kirim salam, bisa untuk konsultasi dulu mengenai produk-produk kami ya di 08231328 0522. Ya nanti kalau hari saya bisin data putri separuh akunya dari rumah ya. Ya pokoknya stay tune terus semuanya di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya keras musiknya ya. Yes, kita putri dulu lagu berikutnya, ada separuh aku dari rumah buat sobat Setara semuanya.

0: kenapa sih? Hah? Lo gak seneng gue ngejar impian gue? Ngejar masa depan gue? Hah? Gue tuh ngelakuin semua ini tuh buat masa depan kita, tau gak?
1: Kita?
0: Iya, kita. Gue bikin lagu seharian, gue rekaman sampai tengah malam.
2: Gak habis pikir gue sama lo liat ada produser gue, teman-teman gue, investor gue.
0: Ini semua bisa kacau gara-gara siapa? Gara-gara lu.
1: Gara-gara gue?
2: Iya, gara-gara lu.
1: Pinter lah ya. Pinter lo bisa nyalain-nyalain gue.
2: Mau lo apaan sih?
1: Mau gue? Mau gue cuma satu. Mau gue cuma lo ada buat gue. Bukan cuma perhatiin diri lo sendiri, masa depan lo, gitar lo itu. Lo tahu gak sih ini hari apa? Ini tuh hari anniversary kita. Gue rasa udah kita cukup sampai di sini. Dengerin, masa depan lo akan lebih bagus. Karir lo akan lebih baik kalau gak ada gue di dalamnya.
0: Enggak mau ada gue. Sel, bisa ya? Bisa ya?

0: baru kondangan apa mas? Banyak sekali oleh-olehnya.
1: Iya mas, teman-teman pada nitip nih. Resikonya ya ditinggal nganterin gak dianterin. Dikira gak kondangan, dianterin.

0: gastro, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes, dan tak terasa hampir 2 jam tetap menemani sama Sarah semuanya di acara nostalgia yang tebang kenangan. Dan saya nyata pamit, sebelum itu mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati sobat Setara. Pastinya Tata juga ucapin banyak terima kasih, dan jangan lupa juga ya gabung lagi bareng Tata masih ya, tentunya kali ini setelah acara ini di acara Bollywood Special Weekend. So stay tune terus di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes, dan Tata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Dinatur Indonesia.

0: Selamat pagi, Mas Yudi.
1: Selamat pagi. Maaf, dengan siapa ya?
0: Saya Ani, Mas. Yang biasa request lagu kalau Mas Yudi siaran loh.
1: Oh, ternyata Ani tuh. Salam kenal ya.
0: Saya seneng banget loh kita bisa ketemu hari ini. Udah lama saya ngepes sama Mas Yudi.
1: Makasih banyak ya, udah sering gabung kalau Yudi lagi siaran. Saya juga seneng bisa ketemu sama Ani.
0: Oh iya Mas, ngomong-ngomong gimana caranya sih biar badan tetap fit? Padahal kan Mas Yudi itu siaran siang malam loh. Apa nggak capek kalau pulang malam tiap hari?
1: Ya kalau untuk stamina biasanya saya minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, yang baik buat penyakit asam urat, kolesterol, diabetes, dan baik juga nih biar stamina selalu fit meskipun sering pulang larut malam.
0: Wah, ternyata selain promosi di radio, Mas Yudi juga mengonsumsi obat herbal Habutop ya biar staminanya tetap fit. Kalau gitu Ani mau beli juga obat herbal Habutopnya.
1: Ya iya dong, harus bangga dengan produk yang kita promosikan. Jadi sekalian jualan, sekalian juga bantu informasi produk yang bagus untuk fans radio biar selalu sehat dengan minum Habutop.
0: Mantap Mas Yudi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjar Harjo, Brebes.
4: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
5: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Inilah 93.5. Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.

0: बचने वाली नहीं।
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya keras, musiknya yes. Selamat pagi menjelang siang sobat Setara semuanya, bareng Tata lagi. Tentunya kali ini di acara Bollywood ya, tembang Bollywood special weekend sampai jam 12 siang. Buat kalian buat kalian semua ya, para pecinta Bollywood, boleh banget ya gabung merapat bareng Tata di acara hari ini. Langsung aja ke WA di 0823 1328 0522, atau juga bisa komen di Facebook kita tentunya di Setara Brebes. Dan pastinya Tata tunggu sampai di segmen berikutnya ya, pesan-pesan dari kalian nanti akan Tata bacain ya di segmen berikutnya, dan bakal Tata puterin lagu-lagunya satu persatu. Jadi stay tune terus di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Lagu berikutnya ada You Are Malsonia buat sama Setara semuanya.
2: You and Robbie, huh? What's up?
3: Whatever.
2: Hey, but where's Rohan?
3: I don't know, and I don't care. I hate him.
4: But I love you.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1 Desa Jejeg Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.
2: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Taskin.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya, Bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.
0: 93.5 Radio Stara FM Brebes. Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes.

semuanya, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes ya. Ya tadi masih bareng Tata di acara Zona Bollywood ya, hari ini di jam 10 siang sampai jam 12 siang nanti. Ya, dan udah ada beberapa pesan yang gabung ya, Tata bakal bacain dulu kali ya satu-satu nih. Ada Kang Sahri, assalamualaikum Pak Tata, waalaikumsalam. Selamat siang, saya kembali Sahri hadir lagi di acara Bollywood, terus lagunya Janem-Janem di luar ya, Shah Rukh Khan. Kajol, salam untuk Kang Rahono, Pak Edi Palimaran, Kang Ade, Kang Elang, Mama, Papa Yin, Bunda Gara, Mas Ronggo, Bang Ono, Mbak Ima, Mas Jusirun ya, dan juga buat semuanya aja, Sobat Staff FM Brebes. Makasih Mbak Tata, selamat bertugas, selamat menonton, wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Oke, next nih ada Kang Zul juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang di Jakarta, siang kembali. Ya, kawasan Adisan hadir, mau request lagunya Saibah. Salamnya buat semua West Radio, Setara Bumi Ayu, Bodi Jakarta, selamat siang, siang kembali juga. Oke, nanti diputerin, ditunggu aja. Kemudian nih ada juga yang sudah bergabung, Mama Fikar. Ya, gini, mati-matian. Selamat buat tetes, selamat buat tugas, selamat tetes, jaga kesehatan, semoga sehat lancar, amin. Selamat buat sobat setara semua di mana-mana berada di pelagunya Kasam Hakekaho. Dari film Dilahi Tumhara, turun buat tetes, wassalamualaikum salam. Bumi Ayu cerah ya hari ini, katanya pas opening, apa nih, jernih, volumenya pas, kemeresek dikit. Ya gak apa-apa lah ya, sebenernya gak lelup katanya. Kalau lelup malah gimana gitu ya. Oke, next ada Mbak Atin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya dari Atin, si Amis. Boleh minta lagu ya kak? Boleh, lagunya Hermore Pardesia. Salam untuk kakak dan semuanya, terima kasih sama-sama. Sepertinya Mbak Atin ini pecinta Bollywood ya. Mbak Atin itu selalu datang di acara-acara Bollywood. Masya Allah, mantap sekali. Terima kasih Mbak Atin ya, sehat selalu. Buat semua juga sehat-sehat. Terima kasih udah pada selalu stay tune terus ya di acara-acaranya Setara gitu ya. Dan sobat Setara semua, terima kasih ya. Udah pada terus setia dengan kita ya, walaupun mungkin kadang kita bolak-balik lup-lup ya, ataupun mungkin kadang kita ini gak ada yang siaran gitu ya sobat Setara, jadi kita mohon maaf ya, dan tapi tetap terima kasih juga buat sobat Setara semuanya. Oke nih sobat Setara semua ya, karena lagu-lagu ini tuh panjang-panjang ya durasinya, tadi Tata bakal puterin dulu satu persatu lagu-lagunya. Next ada lagu Janem-Janem ya buat sobat Setara semuanya.

0: Oh ya.
1: Duh.
0: Kaget ya.
1: Apa sih, A? Gak lucu.
0: Kamu kenapa ngelamun terus? Kangen ya ke A?
1: Enggak.
0: Terus kenapa?
1: Ini aku lagi kepikiran ibu.
0: Ibu baik-baik aja kan?
1: Tadi bapak nelpon ngasih kabar. Katanya ibu lagi sakit.
0: Sakit apa?
1: Darah tingginya kamu lagi.
0: Gitu.
1: Gimana ya, A? Supaya ibu betul-betul sembuh penyakit darah tingginya.
0: Gini aja, Neng. Kita beli obat herbal Habutop. Obat herbal yang lagi ngetop. Di tempat kerja AA, banyak banget tuh orang-orang yang minum obat Habutop buat menjaga daya tahan tubuh mereka, biar gak gampang sakit.
1: Emangnya Habutop bisa buat penderita darah tinggi?
0: Bisa, Neng. Sangat cocok banget. Obat Habutop kan terbuat dari berbagai macam bahan-bahan herbal. Ada kandungan habatus sauda, daun kelor, daun bidara, dan herbal-herbal lainnya. Dan yang paling penting, Habutop halal serta tanpa efek samping.
1: Ya udah, ayo kita beli Habutop, A. Dan secepatnya kita kirimkan Habutop ke ibu.
0: Tunggu beberapa menit ya. Aku siap-siap dulu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT 1, RW 6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sri Dadi, Sirampok.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Aduh, wah pecah.
1: Loh, kenapa mas?
0: Ini maaf deh, gak kelihatan ada gelas di situ. Kesenggol deh, padahal mas udah mau ambil kopi nih.
1: Walah, orang udah jelas-jelas ada gelas di situ. Masa gak kelihatan sih?
0: Iya, maaf orang gak kelihatan.
1: Lagian kenapa gak minta tolong aku aja buat bikin kopi?
0: Gak tahu nih penglihatan mas kok makin lama makin kurang jelas gini ya?
1: Kan? Makanya kalau kerja kasih waktu istirahat mas. Kan mas kerjanya intens di depan komputer. Ya udah, nanti aku beliin kapsul herbal Vitama aja ya. Kapsul herbal yang juga ada tetes Vimatanya. Jadi kapsulnya untuk diminum dan Vimatanya untuk ditetes. Biar dari dalam diobati dan dari luar juga menyempurnakan penyembuhannya.
0: Oke deh, makasih dek.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu, inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Oke, selamat sore semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grails, musiknya yes. Masih bersama Tata di acara Nostalgiaan Zona Bollywood Special Weekend ya. Misi ya, kamu tuh nostalgia baik ya. Makanya minggu-minggu tuh anaknya ngapain sih ya? Mungkin rebahan, ngerjain PR, atau beres-beres rumah sambil joget ngedengerin Bollywood di 93.5. Ya, apapun aktivitas kalian ya, Tata akan menemani kalian semua biar minggunya gak gitu-gitu aja gitu ya. Ya, hari minggu itu waktunya ngecas energi ya buat seminggu ke depan. Daripada rebahan sambil galau, mending dengerin Bollywood juga dikit ya, badan keringetan mood langsung naik. Iya sobat Setara semuanya ya, kalian tim mana kalau hari minggu mager di kasur, atau tim beres-beres rumah, atau tim jalan-jalan kemana aja ya? Ya pokoknya apapun itu, semangat buat kalian semuanya aja.

Oke nih, saya Queen ini tata bacain dulu ya pesan-pesannya yang udah pada masuk biar makin semangat juga. Ini ada Mama Lisoh. Jangan dicatatkan dengan pada hadir kesakitnya My Daira, I love you. Makasih dicatatkan sama-sama ajak Mama Fiandi. Selamat siang buat tata, sehat kembali. Tasik Maraya ada udah siap, terima kasih. Ada Mama Nafisa Zalfa Syakir juga atau Mama Fikar. Semangat buat tata, oke siap, terima kasih ya. Udah menyemangatin tata selalu begitu ya. Ya, kemudian ini ada juga dari Kang Sukiman Kiman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dengan siapa penyiarnya pagi hari ya. Terus acaranya apa? Ini dengan Tata acaranya Bollywood ya.

Maka terima kasih buat sahabat-sahabat semuanya sudah bergabung di acara hari ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan tentunya bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, The Octopus, ada Temor juga. Dan ingat ya, semua produk kami ini sudah berPOM bersertifikat halal, aman dikonsumsi dan tanpa efek samping. So, buat kalian semua, silakan diorder, dibeli produk-produk kami. Bisa datang langsung ke studio di Jalan K.I. Haji Hasyim Asy'ari, nomor 8 RT3 RW3 Desa Dukotori, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Atau bisa hubungi 0823-1328-0522 untuk informasi pemesanan dan yang lainnya. Dan langsung aja ke lagu berikutnya. Ada Oh My Darling buat sahabat-sahabat semuanya.

0: की तरह इस साल भी द विनर इज टीना कपूर।
1: पendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten dupi ya sareng Bapak saha namina Bapak?
3: Bapak Elias.
2: Bapak Elias. Bapak Elias. Oh iya Bapak Elias. Bapak ayeuna teh nuju ngalandongan naon Bapak?
3: Nuju ngalandongan Vitama.
2: Oh, mohon. Landong soca nya panya.
3: Mohon.
2: Upami dipayun karaosna kumaha Bapak? Sata acan konsumsi obat Vitama.
3: Da kirang jelas wae lamun babacaan tah.
2: Oh gitu.
3: Ya.
2: Terus?
3: Nah, alhamdulillah ayeuna mah karosna jelas, sampun jelas.
2: Saatos nuang Vitama alhamdulillah nyatanya. Tah Bapak upami meser Vitama atau sabaraha kali Bapak?
3: 3 kali ayeuna.
2: Oh, mohon tos 3 botol nyatanya. Iya alhamdulillah. Iya Bapak hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.
5: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes.
6: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

Mm-hmm.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nyungkeun waktu senasa kedapnya Ibunya.
2: Mohon mangga.
1: Ibu atas nami Ibu Saha.
2: Ibu Cici.
1: Alamatna di mana?
2: Alamatna Ciutara Proyek Sapi Ciutara Proyek Sapi RT 18A RW 07 Desa Penokasolande Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
1: Ibu serta acana gaduh keluhan naon Ibu?
2: Si bapak caroge nyeri soca socana teranyut gitu tos ranyut teh nanahan beureum ningali teh rabun teh katingali ningali jalmi teh asa kantun hiji gitu tos konsumsi eta Vitama teh tos tilu botol alhamdulillah ayeuna teh kantun salit deui nanahna tos teu aya ranyutna tos henteu
1: alhamdulillah ibunya raos-raoseun we ka Vitama
2: raoseun ka Vitama kitu
1: tos bara botol teh ibu Vitama
2: tilu te. Tos tilu botol mohon ayeuna ge nuju dikeureuyeuh keneh
1: pesan kanggo konsumen nu lain nu hoyong nyobian Vitama naon teh ibu
2: punten ka ibu-ibu bapak-bapak anu ngaraoskeun nyeri soca sapertos caroge abdi mudah-mudahan ku landongan we ku Vitama abdi oge caroge abdi tos sep tilu botol mudah-mudahan sehat kitunya Vitama solusi kesehatan mata.
1: Atuh nuhun ibu waktu nanya sinyal damang deui kanggo si bapak.
2: Amin.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Oke, sobat Sarah, semua balik lagi di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Gres Musil. Ya, yes, dan tak terasa sampai 2 jam tetap menemani kalian semua di acara hari ini. Tentunya di Zona Brebes Special Weekend, saya ingin tak paham ya. Sebelum itu, mohon maaf apabila banyak salah ya. Atau mungkin ada kata-kata yang menyakiti sobat Sarah, atau lagu-lagu dan pesan-pesan yang terlewatkan, tetap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga buat sobat Sarah semua yang sudah bergabung di acara hari ini, dan tetap pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Donatur Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang, Pak?
0: Iya nih, Ma.
1: Loh, bentar. Kok loyo amat sih? Terus matanya merah banget gitu. Ayo lo, Papa mabok ya?
0: Astagfirullah, Ma. Sejak kapan Papa kayak gitu? Amit-amit. Mata Papa lagi pegel banget nih. Perih pula, gatal juga. Aduh.
1: Oh, jangan-jangan efek Papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan. Kena debu, kena polusi lagi.
0: Nah, itu dia, Ma. Main tuduh aja.
1: Ya, Ma, apa? Gak pernah-pernah sih Papa sampai merah gitu matanya. Ya udah, Papa mandi, terus makan. Habis itu, tuh, kamarnya diminum. Terus, pipi matanya ditetes. Buat sterilin mata Papa.
0: Vita, Ma, punya Mama. Papa kan belum minus kayak Mama.
1: Jangan salah loh, Pa. Pitama dan Vimata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata, Pa. Mulai sekarang konsumsi terus ya, Pa. Nanti Mama beliin juga 2 paket biar Papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Iya, ini tinggal lembur 1 lagi, Ma.
1: Lembur apa?
0: Sama Mama.
1: Gak mau, ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap, Krajan, RT1, RW1, Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3, RW3, Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api, Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT2, RW8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidi.
3: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan duhur untuk wilayah Bumi Ayu dan sekitarnya.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Radio Citra Amelia. Radio Citra Amelia.
1: Bu, beli berasnya 2 kilo ya.
2: Aduh. Iya, Neng, sebentar.
1: Loh, kenapa Bu adu-aduan? Lagi gak sehat ya?
2: Biasa, Neng. Penyakit tua ibu kambuh. Asam urat. Kaki juga gampang dan sering kesemutan lagi.
1: Aduh, diobatin Bu atau periksa ke dokter?
2: Udah, Neng. Tapi ya mau gimana lagi? Lagi-lagi kumat.
1: Nih Bu, saya saranin pakai Habutop aja. Itu ibu saya juga kena rematik, Bu. Dulu juga sama kumat-kumatan. Sekarang setelah minum Habutop, habis kurang lebih 3 botol, alhamdulillah Bu, sekarang udah kuat gendong cucunya malah.
2: Waduh, hebat juga tuh Habutop. Tapi di sini teh belinya di mana ya? Kan tahu, di sini mau apa-apa juga jauh.
1: Tinggal pesan aja ke radio, Bu. Nanti diantar Habutopnya sampai rumah.
2: Wah, bisa tuh. Praktis ya. Ya udah tuh, nanti siang saya mau order ah. Ini berasnya, Neng.
1: Iya, Bu. Makasih. Ini uangnya ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT7 RW6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Selawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul RT1 RW4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dwi Utami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur, abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu aya iklan ti radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur nomor 23 Losari Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh RT 5 RW 3 Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu konsumen pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak namanya siapa?
2: Nama saya Bapak Bejo.
1: Alamatnya mana ini, Pak?
2: Alamat ada 3 RW 6 Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos.
1: Iya, kedatangan saya ke sini, Pak, ke rumah Bapak, tahu Bapak itu pengguna Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Bisa dong, Pak, dibagikan pengalamannya seperti apa?
2: Iya, saya kan punya keluhan sakit kolesterol sekitar 1 tahun, Mas.
1: Sakit kolesterol ya, Pak?
2: Iya.
1: Yang dirasakan seperti apa, Pak?
2: Pundak rasanya kaku, nyeri, dan juga kepala itu pusing dan sakit.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop, yang dirasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sudah habis 1 botol yang isinya 100 kapsul. Sakit kolesterol saya, alhamdulillah, sembuh.
1: Alhamdulillah ya, Pak. Padahal iya, ini baru habis 1 botol ya, Pak.
2: Iya,
1: ya,
2: betul.
1: Kalau boleh saya tahu nih, Pak, aktivitas atau keseharian Bapak itu apa?
2: Aktivitas keseharian saya jualan mie ayam, Mas.
1: Jualan mie ayam, iya, ya, Pak, ya. Iya. Oke, ini yang terakhir. Saran iya, mungkin untuk saudara yang lain apabila iya, mempunyai keluhan sakit seperti Bapak.
2: Untuk saran saya buat saudara yang lain, apabila sakit kolesterol seperti saya atau punya keluhan sakit lainnya, ayo beli saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih nih, Bapak, untuk wawancaranya.
2: Iya, sama-sama.
1: Demikian tadi, saudara pendengar, wawancara saya dengan Bapak Bejo, salah satu konsumen pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06 RW 02 Kecamatan

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Samsul.
0: Iya nih Bu, biasa ambil jimpitan.
1: Itu di tempat biasa ya. Tumben sendirian Pak Samsul.
0: Iya nih Bu Nining, biasalah udah masuk musim hujan kayak gini mah pada malas ngeronda. Ada yang ngeluh greges lah, gak enak badan lah, masuk angin lah. Ya, risiko pergantian musim Bu.
1: Emang iya sih. Tuh suami saya aja pulang kerja, makan, langsung tidur. Katanya kepalanya puyeng, pertanda masuk angin kayaknya.
0: Makanya kayak saya dong Bu. Apapun cuacanya dan aktivitasnya, badan saya selalu fit, berenergi, gak gampang sakit. Berkat konsumsi Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oh, yang di radio

0: Kan banyak lagi yang lain ya.
1: Ya udah deh, saya besok beli deh buat suami saya. Makasih loh ya Pak infonya.
0: Sama-sama Ibu, saya permisi.
1: Mangga Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4, Taraban.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bisa perkenalan dulu namanya siapa?
2: Nama saya Mang Ono, alamat Cigunung, RT2, RW6.
1: Ya, bisa ceritakan Mang pengalaman menggunakan Habutop.
2: Sebelumnya saya punya keluhan badan terasa berat, lemas, mudah lelah. Tapi setelah menggunakan Habutop, badan terasa ringan dan enak dibawa beraktivitas.
1: Iya, terus bisa ini Mang, bisa kasih pesan-pesan buat pendengar yang mungkin punya keluhan seperti Mang Ono?
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan pakai Habutop ramuan herbal Arab yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Mang.
2: Sama-sama.
1: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT4, RW1, Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT10, RW2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Pakamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Duku Igir Manis, Sirampong.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Waktunya Zona Malaysia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Setara. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan bahagia dalam menjalani aktivitas. Kembali lagi bersama saya Rizka Aprilia, hanya di 93.5 Radio Setara Berbas. Infonya Grace, musiknya Yeah.

pukul 3 sore nanti saya akan menemani sahabat Setara dalam acara lagu-lagu Malaysia, menghadirkan deretan lagu kenangan, lagu cinta hingga lagu-lagu populer dari negeri jiran yang siap menemani waktu santai Anda. Sahabat Setara semua, lagu-lagu Malaysia tuh emang mempunyai tempat tempat tersendiri di hati para pendengarnya ya. Liriknya yang menyentuh dan musiknya yang mudah dinikmati seringkali membawa kita bernostalgia pada berbagai kenangan, mulai dari masa sekolah hingga masa muda hingga kisah-kisah cinta yang tak terlupakan. Nah, bagi sahabat Setara yang ingin mengirim salam, request lagu Malaysia favorit atau menyapa keluarga dan sahabat tercinta, silakan kirim pesan melalui WhatsApp di 0823-1328-0522 atau bisa di Facebook di Setara Brebes ya. Pesan-pesan yang masuk akan saya bacakan selama acara berlangsung.

Tetap setia bersama 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Bersama saya Rizka Aprilia yang akan menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti. Mari kita buka kebersamaan siang ini dengan lagu Malaysia pilihan. Selamat mendengarkan dan selamat berhati-hati.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Purnomo dari Cimahi. Saya punya keluhan setiap hari pulang kerja, badan rasanya capek dan pegal-pegal. Lalu saya mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal namanya Habutop. Setelah itu saya coba konsumsi Habutop. Waktu coba yang 50 kapsul dengan harga 100.000, lalu saya minum pagi 2, siang 2, dan malam 2 kapsul. Alhamdulillah badan saya terasa enak. Gak ada lagi pegal-pegal dan sakit pinggang, hilang. Untuk bapak, ibu yang punya keluhan, coba obati dengan Habutop. Insya Allah sehat, karena sehat itu mahal, bapak ibu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774. Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat, Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: Bu, kenapa ya badan aku cepet capek, kerja dikit langsung meriang.
1: Pas banget, Nu. Kemarin ibu baru beli obat herbal, Habutop namanya.
0: Obat apa itu, Bu?
1: Obat herbal Habutop itu untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, juga membantu menyembuhkan keluhan-keluhan di tubuh.
0: Aman nggak tuh, Bu?
1: Pastinya aman dong, Nu. Bisa dikonsumsi untuk semua kalangan.
0: Ya udah, sini, Bu. Langsung aku minum, biar kerjanya jadi semangat.
1: Makasih ya, Bu.
0: Iya, cantik.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok, Brebes.

0: pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Abutop. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa Bapak namanya, alamatnya dari mana?
1: Nah, nama saya Kang Ohar di Subang.
0: Dari Koneng. Subang, Cikoneng ya.
1: Subang, Cikoneng. Nah,
0: sebelum mengenal Habutop, punya keluhan apa Kang Ohar?
1: Saya gak bisa tidur, susah tidur. Sejak minum Habutop, saya bisa tidur berkat Habutop.
0: Kau Habutop dari mana?
1: Dari apotek.
0: Iya, kalau belinya ke?
1: Di apotek. Alhamdulillah. Habis dua botol. Alhamdulillah. Bisa tidur. Yang mau nyobain Habutop, ya silakan.
0: Pesan-pesan bagi yang punya keluhan.
1: Yang punya keluhan
0: seperti
1: yang gak bisa tidur, paranormal, ya minum Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih Pak Waha.
1: Terima kasih.
0: Ya, Pak. Mendengar demikian tadi hubungan sambungan telepon dengan Bapak Waha, pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak kerbau sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774. Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

Kembali lagi di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Sahabat Setara, setelah seharian beraktivitas nih ya, apa yang paling kalian cari nih saat sampai di rumah? Mungkin ada yang langsung rebahan, ada yang mencari cemilan, dan tidak sedikit juga ya yang nyari seger-seger gitu, minuman seger-seger. Apalagi cuaca sedang panas-panasnya, rasanya tenggorokan langsung meminta sesuatu yang menyegarkan ya. Namun seringkali kita tuh dihadapi dengan pilihan, ingin yang seger tapi juga ingin tetap menjaga kesehatan, ingin minum yang nikmat tapi tidak asal-asalan gitu.

Minuman yang tidak hanya menyegarkan, tetapi juga bisa menjadi teman saat bersantai. Setelah menjalani berbagai aktivitas, salah satunya adalah teh moro dari PT Denatur Indonesia ya. Nih, aku mau jelasin ya, kalau di dalam secangkir teh herbal moro yang kaya akan manfaat keajaiban jahe menjadi kandungan utama dalam membantu meredakan sakit otot dengan cara yang alami dan menyegarkan. Kombinasi ajaib antara kehangatan teh herbal moro dan khasiat jahe yang luar biasa memberikan solusi yang luar biasa untuk mengatasi ketidaknyamanan akibat sakit otot. Jahe yang kaya akan senyawa antiinflamasi dan analgesik alami bekerja secara efektif untuk mengurangi peradangan dan meredakan ketegangan otot. Saat dicampur dengan ramuan herbal berkualitas tinggi dalam teh moro, khasiat jahe semakin diperkuat menciptakan minuman herbal yang tidak hanya memberikan sensasi menyegarkan tetapi juga menyeluruh memberikan kelegaan dari rasa sakit otot. Tuh, berarti teh moro juga bisa meredakan sakit otot ya, buat kalian yang mungkin kerjanya itu berat gitu kan, kadang otot pada sakit, pada pegel-pegel gitu kan. Dan setiap tenggukan Anda tidak hanya merasakan nikmatnya cita rasa teh moro, tetapi juga mengalami manfaat sejati dari kekuatan penyembuhan jahe untuk membantu tubuh Anda pulih dengan kesejahteraan. Mantep banget ya manfaat dari teh moro itu. Bayangkan, setelah seharian bekerja, badan terasa pegar, pikiran penuh dengan berbagai urusan, kemudian duduk santai di teras rumah, menikmati semilir angin sore sambil menyeruput segelas teh moro yang disajikan hangat. Rasanya bukan hanya menyegarkan tenggorokan, tetapi juga membuat suasana menjadi lebih nyaman dan rileks. Karena terkadang kebahagiaan itu sederhana ya teman-teman, bukan tentang sesuatu yang mahal, melainkan tentang bagaimana kita bisa menikmati waktu istirahat dengan baik setelah berjuang sepanjang hari. Jadi ini sahabat setara, kalau ini aktivitas Anda cukup padat dan melelahkan, jangan lupa luangkan waktu sejenak untuk menyegarkan diri. Pilih minuman yang nikmat, segar, dan bisa menikmati momen santai bersama keluarga ya tentunya. Khasiat dari teh moro juga ada beberapa nih. Salah diantaranya adalah meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menghangatkan tubuh, meredakan pegal dan lelah, membantu menstabilkan gula darah, menyegarkan napas, dan menunjang kesehatan tubuh secara alami. Baik, itulah manfaat dari teh moro ya. Teh moro juga bisa dipesan atau bisa konsultasi langsung di studio kami di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Tukuturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, atau bisa melalui WhatsApp di 0823 1328 0522, atau di Facebook ya, di Stara Brebes ya. Baik, aku mau langsung mau bacain pesan dari sahabat setara semuanya. Pertama dari Facebook dulu ya, ada dari Adinda Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak Rizka, selamat siang kembali buat Kak Adinda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Request lagu Sahara. Salamnya buat semua sobat setara Brebes. Makasih, sehat selalu. Terima kasih kembali dan amin, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan semoga kita selalu dilancarkan di segala urusannya ya. Amin. Lanjut, ada di WhatsApp dari Kang Adi. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Adi. Minta diputerin lagu dari Eye yang judulnya Sedalam Manakah Setia. Salam Enggo KB Fans Tara Brebes. Enggo Mbak Rizka, terima kasih. Terima kasih kembali buat

usianya. Spesial lagu Thomas Arya Syahara. Selamat menikmati dan stay tune di 93.5 infonya Grace musiknya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Om Teh, minta waktunya sebentar ya. Atas nama minta Teteh siapa ya?
2: Waalaikumsalam. Atas nama Siti Rohanah ya, dari Kampung Limbangan, RT 01 RW 02, Desa Bojonglongok, Kecamatan Parkansala, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Teteh punya keluhan apa Teh?
2: Sebelumnya punya keluhan sering sakit head ya, di area perut sebelah kiri. Terus punya riwayat darah tinggi juga, sampai 150 per 100.
1: Udah berapa lama Teteh punya keluhan seperti itu Teh?
2: Sudah 2 tahun lebih lah.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop, apa yang Teteh rasakan Teh?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sakit yang sering tiap bulan datang head itu terasa sakit, sekarang sudah sembuh. Terus darah pun normal, sekarang sudah 120 per 80.
1: Udah berapa botol tadi udah konsumsi Habutop Teh?
2: Alhamdulillah sudah habis 5 botol. Nyampe sekarang 5 botol sudah habis.
1: Pesan-pesan buat konsumen yang lainnya ini yang pengen coba Habutop apa Teh pesannya?
2: Pesannya buat yang mempunyai keluhan yang seperti saya rasakan, coba diobatin sama Habutop ya. Mudah-mudahan ada jodohnya, diberi kesehatan. Alhamdulillah saya sudah mencobanya dan yang saya rasakan sekarang sudah sembuh. Dari saya, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi, alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT 2, RW 7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima, alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3, RW 9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma, alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT 1, RW 1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: Oh, ini.
1: Bapak kenapa? Tiap pagi ibu perhatiin, tiap bangun tidur tuh kayak kesakitan.
0: Iya, Bu. Badan Bapak kaku-kaku, rematik kamu kayaknya nih. Cuaca lagi dingin banget, maduh.
1: Walah, ibu juga kemarin badannya gak enak, Pak. Linu-linu, kesemutan. Terus ibu beli Habutop. Alhamdulillah sembuh, Pak. Bapak minum juga ya. Bentar, ibu ambilin. Nih, Pak, diminum Habutopnya. 2 kapsul sekali minum, Pak.
0: Mudah-mudahan lega nih rematiknya. Makasih, Bu, ya.
1: Sama-sama, Pak. Biar kuat ya.
2: Asik.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
5: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

Kembali lagi di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Gimana nih lagu-lagu yang udah aku puterin tadi? Seru-seru banget ya? Asik gitu, asik banget. Apalagi kalau didengerin bareng keluarga di rumah, ya kan? Terus juga bareng sahabat, teman yang lagi kumpul-kumpul. Sambil menjadi backsound buat obrolan kalian gitu. Baik, lanjut saja. Aku mau bacain pesan-pesan dari sahabat Star semua. Pertama dari dari ini dulu ya. Dari Facebook. Ada dari Kang Adeng nih, Adeng Galuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang jelang sore Mbak Rizka. Selamat siang jelang sore kembali buat Mang Adeng. Ciamis hadir. Lagunya Mencari Alasan by Axis. Buat sobat Setara semuanya, buat Mbak Rizkanya sehat selalu. Amin. Semoga Kang Adeng dan sobat Setara tetap sehat, tetap bahagia dan tetap selalu dilancarkan segala urusannya. Makasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Adeng. Lanjut ada dari Nafisa Zalfa Sakira. Semangat Mbak Rizka. Terima kasih buat semangatnya ya Kak Safir Nafisa. Semoga Kak Nafisa juga selalu semangat, selalu tetap tersenyum, tetap pokoknya tidak pernah mengeluh. Semoga lancar semuanya urusannya ya, amin. Lanjut kita ke Facebook. Ada Mama Fikar. Semangat Mbak Rizka, semangat kembali buat Mama Fikar tentunya ya. Selamat bertugas sampai tuntas, sehat, bahagia, sukses selalu. Semoga siarannya lancar, amin. Salam buat sobat Setara semuanya dimanapun berada. Di play lagunya Dermaga Biru by Thomas Arya. Hatur nuhun Mbak Rizka, sami-sami Mama Fikar. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita bakalan lanjut lagu dari Axis yaitu Mencari Alasan. Selamat menikmati, semoga terhibur dan tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu. Maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, nggak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Saya sekarang bersama pengguna Vitama. Kita akan ngobrol-ngobrol, berbagi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa Ibu? Alamat dari mana?
2: Nama saya Ida, alamat saya di Baregbek.
1: Nih, pengalaman Ibu menggunakan Vitama, silahkan sampaikan, berbagi cerita kepada yang lain.
2: Saya kan sehari-harinya tempat kerjanya jauh ya, jadi saya itu menggunakan kendaraan umum. Perjalanannya sekitar 1 jam ya, jadi mungkin di jalan juga banyak polusi udara sehingga saya sering sekali sakit mata. Nah, kemudian ada teman saya yang memberitahu, katanya coba pakai Vitamax. Saya mencobanya dan alhamdulillah sakit mata saya jarang dialami lagi, sudah sehat ya. Saya menggunakan Vitamax.
1: Nih, Ibu belinya kemana Vitama?
2: Saya belinya di apotek.
1: Ibu pesan-pesan bagi yang lain yang punya keluhan seperti Ibu, silakan sampaikan.
2: Untuk teman-teman saya yang aktivitasnya sama seperti saya ya, sering bepergian, jadi banyak polusi di jalanan, silakan dicoba Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Bu ya, mohon maaf diganggu waktunya.
2: Iya, terima kasih, sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi ngobrol langsung dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Hekutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

Kembali lagi di 93.5 Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Tadi ada sebuah lagu Bukan Aku Tak Cinta ya. Tak terasa ya, ini apa kebersamaan kita di acara Tembang Malaysia sudah di ujung acara. Aku Rizka, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin kurang jelas ataupun menyakiti hati sahabat setara semuanya. Aku pribadi minta maaf ya.

tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Pokoknya tetap dengerin terus ya, tetap setia, jangan kemana-mana. Karena kita selalu membawakan lagu-lagu spesial nih untuk sahabat Setara semuanya. Pasti requestan kalian juga kami usahakan selalu dipenuhi, selalu kita putarkan ya. Baik, aku Rizka Aprilia pamit undur diri. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga urusannya selalu dilancarkan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandansari, tepatnya di Balai Desa Pandansari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823 1328 0522.
3: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Paku Jati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Paku Jati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4, RW 1.

0: Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
2: Mau digoda? Ya di sini aja. Digoyang dangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia 93.5 Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Senang banget nih Rizka kembali hadir menemani waktu santai pendengar semua dalam acara Digoda, Digoyang Dangdut yang pasti bakal penuh lagu-lagu dangdut seru, asik dan bikin hari semakin semangat. Selama beberapa jam ke depan, Rizka bakal nemenin pendengar setia sampai jam 5 sore nanti ya. Jadi buat yang lagi kerja santai di rumah dan di perjalanan, ataupun yang lagi berkumpul bareng keluarga, jangan kemana-mana ya. Karena Digoda siap bikin suasana semakin bergoyang. Seperti biasa nih, pendengar sahabat Stara bisa banget request lagu di WhatsApp kita di 0823-1328-0522 atau di Facebook juga bisa nih di Stara Brebes. Tetap bersama Rizka hanya di 93.5 Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Ada satu tembang lagu nih spesial untuk sahabat Stara semuanya dari Happy Asmara, Tatu. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati.

0: Bapak. Bapak di mana sih?
1: Bapak di depan, Bu.
0: Mau dibikinin minum apa, Pak?
1: Teh aja, Bu. Nanti diantar ke depan ya, Bu.

0: Nih tehnya Pak. Loh, Bapak udah bisa baca koran lagi tanpa kacamata?
1: Iya dong Bu, Bapak kan rutin minum Vitama yang Ibu belikan. Jadi mata minus Bapak sudah membaik.
0: Masya Allah, Alhamdulillah ya Pak, Vitama manfaatnya bagus banget.
1: Iya dong Bu, Vitama kan terbuat dari bahan-bahan herbal alami seperti madu, blueberry, tomat, pepaya. Dan Vitama baik juga bagi penderita rabun dekat, rabun jauh, mata minus, mata merah, dan lain-lain.
0: Wah, Bapak pinter banget sih. Tahu aja bahan-bahan dan manfaat Vitama.
1: Iya tuh Bu, Bapak kan pengguna setia Vitama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4, RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi. Alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotik Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedong Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rachel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotik Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotik Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

Kembali lagi di 93.5 Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Masih di acara Digoda, Digoyang Dangdut ya, yang siap menggoyangkan sore hari ini.

Cocok banget ya kalau misalnya sore-sore gini tuh dengerin apa namanya lagu-lagu dangdut gitu. Jadi yang tadinya capek setelah beraktivitas seharian kembali ceria, kembali terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang pastinya bakalan seru banget sih. Aku langsung ini aja ya, langsung bacain pesan-pesan dari sahabat setara ya. Yang pertama dari Kang Sari. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Sari. Selamat sore kembali. Sari hadir lagi di acara Digoda, Digoyang Dangdut, yang dangdutnya asik banget. Request lagunya Keong Racun. Salamnya untuk Mama Dini, Neng Itri, Kang Adeng, Kang Kuswo, Mama Papa Yeyen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mus Justiron, dan buat semuanya Sobat Setara Bumi Ayu Brebes. Makasih Mbak Rizka, selamat bertugas sampai sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut ada Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Radio Star of the Bus. Sore juga Mbak Rizka. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Tabir Kepalsuan by Revina Alvira. Salam buat Sobat Star semuanya dimanapun berada. Untuk Mbak Rizka semangat, selamat bertugas sampai tuntas, sehat juga, sukses selalu. Semoga siarannya lancar ya. Amin. Hatur nuhun Mbak Rizka, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau lanjut ke Facebook ya. Ada dari Nafisa Zalfa Sakira. Bumi Ayu hadir. Semangat Mbak Rizka, semangat kembali buat Nafisa Zalfa Sakira. Terus ada Adinda Dinda. Selamat sore Kak Rizka, request Revina Alvira Fata Morgana. Salamnya buat Neng Itri, Mama Dia, Alfia, Nur Mahdiah, Juman.

Mas, ada Mas Mifbah, terus ada Mas Bram, ada Raf Reza, Semar Mesem, semuanya aja Sobat Sara Brebes. Makasih, terima kasih kembali buat Kak Adinda Dinda. Terus kita ke WhatsApp lagi ya. Di WhatsApp udah banyak banget nih pesan-pesan yang udah masuk. Ada dari Mamah Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Rizka, Mama Ayu hadir malam-malam. Malam-malam buat Mama Nafi. Oh, salam-salam buat Mama Nafi, Mama Desta, Mbak Ima, Mama Aldi, Mama Yati, Kang Kuswo, Kang Juvento, Kang Dedeng, Mama Nazan, Mama Ijul, Mama Cindy, Wahari, Mang Ono, Mama Eza. Request lagunya Kasih dan Sayang. Makasih cantik, semangat ya. Terima kasih ya yang udah bergabung dan meramaikan siaran kali ini. Aku mau kasih lagu spesial nih. Ada Keong Racun. Selamat menikmati dan tetap stay tune di Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa?
0: Susi, ini aku Dono.
1: Bentar Don. Masuk Don.
0: Ya sih, bentaran doang sih. Ini mau tanya sih. Kata bapakku, katanya mama kamu punya sakit vertigo ya. Terus sekarang udah gak kambuh lagi vertigonya.
1: Iya bener Don, kenapa emang?
0: Bapakku suruh tanya sama mama kamu kalau obatnya apa ya. Soalnya bapakku tanya akhir-akhir ini vertigonya kambuh terus sih.
1: Oh gitu, mamaku pakai itu Don, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Belinya di apotek Moga Sehat itu loh Don, yang di pasar.
0: Oh di apotek sana sih, oke deh aku mau beli ke sana. Makasih ya infonya sih.
1: Oke, sama-sama Don.
0: Kok kamu cantik deh hari ini sih?
1: Alah, gombal banget sih, udah sana beli Habutopnya Don.
0: Iya, dadah Susi.
1: Dadah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini, Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah, RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede, RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom, RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Cilegon.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Lebah Goah Sehat, alamat Desa Lebah Goah, RT 1, RW 5, Kecamatan Lebak Siuh, Tegal.
4: Apotek Rizki Aji Farma, alamat Jalan Raya WR Supratman, RT 5, RW 4, Dukuh Beringin, Komplek Pasar Krempeng.

93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Sahabat Setara semuanya, dalam menjalani aktivitas sehari-hari tentu kita ingin tetap sehat dan bugar ya. Apalagi cuaca yang kadang panas, kadang dingin, kadang hujan, membuat kondisi tubuh perlu banget dijaga dengan baik. Nah, PT Denatur Indonesia menghadirkan berbagai produk herbal yang dapat menjadi teman untuk menjaga kesehatan. Salah satunya adalah Habutop yang terbuat dari kombinasi Habatus Sauda, Zaitun, dan produk ini juga dikenal sebagai suplemen herbal untuk membantu menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan secara umum. Bagi yang sering bekerja di depan komputer, membaca dan beraktivitas, membuat mata cepat lelah. Ada juga nih Vitama yang diformulasikan untuk membantu memelihara kesehatan mata. Kandungannya berasal dari bahan alami seperti ekstrak madu dan blueberry. Selain itu banyak juga ya pendengar yang sahabat Setara pasti udah kenal banget nih sama produk-produk kita seperti Vitapedia, Sultana maupun Otipus. Produk-produk herbal ini hadir sebagai bentuk ikhtiar untuk membantu menjaga kesehatan tubuh dengan bahan-bahan alami. Oh ya, produk-produk tersebut bisa kalian konsultasikan atau dipesan langsung ya, bisa melalui WhatsApp di 0823-1328-0522 atau bisa juga di Facebook Setara Brebes, atau kalian juga bisa langsung datang ke studio kami di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Oke, aku langsung saja ya lanjutin baca-baca pesan yang udah masuk dari sahabat Setara semua. Kita ke WhatsApp dulu nih. Ada dari Kang Adi. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Adi. Minta diputerin lagu dari Tasha Rosmala yang judulnya Jangan Pergi. Salame nggo KB fans Setara Brebes, nggo Mbak Rizka. Terima kasih kembali buat Kang Adi yang udah udah mau request lagu. Lanjut ada Kang Samsul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo-halo Nok Rizka. Kawasan Prupuk City hadir menyapa. Nyun diplaykan lagu Cidro Loro. Ya nek ora request lagu pembaringan. Terakhir salam go diri sendiri lan go Nok Rizka matur suwun. Matur suwun juga ya nge Kang Samsul. Tetap semangat, aja kelalen bahagia. Pokoknya nek bahagia gue harus bakalan kelalen. Bakalan tetap bahagia terus selalu always. Wassalamualaikum Bang Samsul. Waalaikumsalam ya buat Bang Samsul ya. Lanjut ada Bang Yoe. Tadi Bang Yoe tuh request di acara Malaysiaan tapi enggak sempat aku baca. Terus dia request lagi nih. Selamat sore DJ Rizka, selamat sore kembali buat Bang Yoe ya. Ramuan herbal Arab yang lagi ngetop ya Habutop. Bang Yoe yang lagi leyeh-leyeh di Cilakar. Wih, enak banget ya leyeh-leyeh. Mau request sebujur bangkai dari Bung Haji Roma Irama. Bagi-bagi salam buat Bang Toyi, Bang Oji Langkap, Bapak Kasrun Mie Ayam, Bapak Hadi, Bapak RT Bawor, Mas Sayudi Doang, Mas Ronggo, Mas Edi Palimanan, Mas Untung Kampung Baru, Kang Adeng, Mang Ono, terus ada Mama Nazan, Ibu Ipol, Mai Bojo, Mama Iis. Makasih buat yang baca, terima kasih kembali buat Bang Yoe ya. Lanjut kita ke Facebook. Di Facebook kita ada Koliso Liso. Sore DJ Rizka, sore kembali Koliso Liso ya. Linggapura melu hadir. Melu hadir maning, digoda request lagu Jera. Makasih, selamat bertugas sampai tuntas. Makasih ya buat Koliso Liso sudah ikut meramaikan acara dangdut hari ini. Terus
Ada dari Kang Iksan. Selamat sore kembali Kang Iksan DJ. Request lagunya Gboy Mujaher. Terima kasih kembali. Terus kita ke ini lagi ya, ke WhatsApp lagi nih, banyak banget yang request. Terus ada Mpu Ah. Halo Mbak Rizka, halo. Halo juga Mpu Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Mpu Ah hadir mau request Keranda Cinta. Salamnya buat sobat Setara semua, juga buat Mbak Rizkanya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Makasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Mpu Ah. Lanjut ada Muhammad Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore DJ Rizka, kawasan Bumi Ayu hadir. Mau request lagu Trauma dari Yunita Ababil. Salam buat semua fans Radio Setara Brebes, buat DJ Rizka. Selamat sore kembali buat Muhammad Fauzi. Kita langsung ini ya, langsung puterin lagu untuk sahabat Star semuanya. Ada Jangan Pergi. Tetap stay tune ya di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura, RT3 RW1, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.
2: Iya, sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT8 RW2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Apotek Tuwel Sehat, alamat Jalan Raya Tuwel Guci, RT1 RW1, Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
3: Apotek Cahaya Farma, alamat Jalan Raya Barat Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuel, RT3, RW3, Kecamatan Bojong, Tegal.
3: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel, Bumi Jawa, Tegal.

0: Waduh, Pak Sugeng, esok-esok ayo nyangkin kresek. Terus borong apa gue?
1: Surya. Iya, Sur. Aku terus tuku habutop.
0: Habutop apa gue?
1: Masa orang ngerti habutop? Aduh, payah kayak bicara nunggu zaman segi. Habutop gue suplemen nganggo muatna daya tahan tubuh, menambah stamina, dan juga melancarkan metabolisme tubuh. Itu sembarang obat herbal gie.
0: Lah, khasiatnya yang main.
1: Itu mong gue, habutop yapi juga kayak nganggo penderita stroke, jantung, diabetes, darah tinggi, dan penyakit liane, sing dibilang kronis.
0: Waduh, kayak hampir sia-sia masa muda nenyong kayak tembeng ngerti obat herbal sing sangat top gue. Tapi gini, akhir teman gue tukunnya kasih papat.
1: Gie sing

0: keluargaku dewek. Lah iki sing loro maning utek go balik kampung. Liburan bocah sekolah apa yang pada ketemu kaki ini nih jere?
1: Waduh, menantu yang berbakti kepada mertua pokoknya ya.
0: Oh ya jelas, mulanya bocah aja mancing baik gunane.
1: Malah nyinggung.
2: Habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi top. Habutop sakit membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habutop, saya kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.
4: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
4: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
5: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
4: Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

Kembali lagi di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Tak terasa ya, kebersamaan kita di acara Digoda, Digoyang Dangdut sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk sahabat Setara semuanya yang udah setia mendengarkan, mengirim salam, request lagu, dan pesan-pesan hangatnya hari ini. Aku Rizka Prilia pamit undur diri, semoga lagu-lagu dangdut yang sudah menemani siang sore hari ini bisa menjadi hiburan dan menambah semangat aktivitas sahabat Setara semuanya. Aku mau bacain satu pesan nih, ada di Facebook dari Koko Sunarko Brebes, katanya sore kembali buat Koko ya. Mohon maaf ya apabila dalam siaran ada tutur kata, penyebutan nama maupun pesan yang kurang berkenan di hati sahabat Setara semuanya. Aku Rizka mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya bersama aku di lain hari, lain waktu. Aku mau tutup nih, digoda ini dengan lagu Keranda Cinta. Selamat menikmati dan semoga selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar. Ini saya kedatangan tamu ya. Ada bapak, tapi saya belum tahu namanya. Iya, saya tanya dulu ya dulur desa ya untuk kesaksian si bapaknya. Bapak bisa perkenalkan nama bapak?
2: Bisa.
1: Siapa pak namanya pak?
2: Bapak Abbas.
1: Bapak Abbas, alamatnya di mana?
2: Kampung Cihamplas.
1: Cihamplas
2: RT 03 RW 09.
1: Kubang ya bapak
2: Kuba,
1: ya?
2: Kubang. Desa Sukasari.
1: Ya, Kubang. Oke, ya. Kubang Cianjur.
2: Iya.
1: Nah, bapak sebelumnya bapak tuh apa yang dirasakan sakitnya?
2: Iya.

0: batuk juga. Yeah,
1: yeah.
0: Nah, ini Bapak kan sudah minum Habutop.
1: Yeah.
0: Alhamdulillah ya Bapak.
1: Sekarang alhamdulillah sudah minum Habutop. Alhamdulillah sakitnya udah sembuh. Darah tinggi udah sembuh.
0: Terus lambung?
1: Lambung udah sembuh.
0: Iya, tinggal
1: ya
0: kaki
1: ya yang bengkak dikit.
0: Iya, karena memang ini kan obat herbal Pak ya.
1: Iya.
0: Kerjanya pelan-pelan. Jadi yang sabar aja.
1: Ya.
0: Nah, ini beli untuk kedua kalinya Bapak ya.
1: Iya.
0: Iya, semoga Bapak nanti bisa sehat seperti semula Pak ya. Iya. Oke Pak, saran Bapak untuk pendengar yang lain. Sarannya untuk yang lain yang sakit kayak Bapak.
1: Iya. Kepada semua ya yang sakitnya seperti Bapak beli
0: Habutop
1: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima
0: ya,
1: kasih.
0: Oke.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
4: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT 7 RW 1 Desa Jejek Bumi Jawa, Tegal.
4: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka RT 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
3: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

0: Radio Citra Amelia. Radio Citra Amelia.
1: Aduh, Nok. Gening pertolongan maning, Nok. Ki belok mangendi ki, kanan kiri?
2: Aduh, ngode sit. Kanan toh, kanan.
1: Oke, kanan.
2: Nok, kiri. Ke sebelah kanan ku burang.
1: Aduh, meh bae. Sing bener ki macam ape? Kan genah kowe biru-birune diikuti.
2: Oh iya toh. Kanan toh, kanan. Sing kuburan ku sebelah kiri toh.
1: Aduh, mandek. Kepriwe sih ki nek macam ape? Jen. Kanan kiri kiri kanan kanan kiri kiri kanan. Ya bang mubeng bae sisan ngentekna bensin.
2: Lah ya sing sabar to arane ge wong wis tua, mripate jelas ki ndeleng HP.
1: Alah makane nek arep maring ndi-ndi kowe sing teliti. Kacamata kegawa. Toli ngapa-ngapor ditambani sih. Ngerti mripate rabune kuwe ganggu aktivitas, Mbok.
2: Alah ditambani nggo apalah.
1: Lah kan wis tek tindokaken vitama.
2: Lah larang to.
1: Nggih, Nok, rengok nak. Sing arne rega gue menyesuaikan kualitas. Sok ngriok nambok. Semua kalangan pada nganggo vitama lan vimata. Aman terbukti khasiate. Sih gue maneman gue kesehatan. Ya wis, gue mending balik maning gue lah. Jut kacamatamu, terus mampir apotek tuku vitama. Tep talangi duitku disit ya.
2: Tapi toh,
1: apa maning?
2: Kita lan balikin nyong ya kelalen toh.
1: Aduh Kusno.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
6: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
7: Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.
8: Apotek Sentosa 2, alamat Jalan Raya Ujung Rusi, nomor 16, Adiwerna, Tegal.
9: Apotek Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6, RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
10: Apotek Kali Kangkung, alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1, RW 3, Pangkah.
11: Apotek Mulia, alamat Jalan Kolonel Sugiono, nomor 11, Slawi Wetan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Saya sekarang bersama pengguna Vitama. Kita akan ngobrol-ngobrol, berbagi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa Ibu? Alamat dari mana?
2: Nama saya Ida, alamat saya di Baregbek.
1: Nih, pengalaman Ibu menggunakan Vitama, silahkan sampaikan berbagi cerita kepada yang lain.
2: Saya kan sehari-harinya tempat kerjanya jauh ya, jadi saya itu menggunakan kendaraan umum. Perjalanannya sekitar 1 jam ya, jadi mungkin di jalan juga banyak polusi udara sehingga saya sering sekali sakit mata. Nah, kemudian ada teman saya yang memberitahu, katanya coba pakai Vitamax. Saya mencobanya dan alhamdulillah sakit mata saya jarang dialami lagi, sudah sehat ya. Saya menggunakan Vitamax.
1: Nih, Ibu belinya kemana Vitama?
2: Saya belinya di apotek.
1: Ibu pesan-pesan bagi yang lain yang punya keluhan seperti Ibu, silakan sampaikan.
2: Untuk teman-teman saya yang aktivitasnya sama seperti saya ya, sering bepergian, jadi banyak polusi di jalanan, silakan dicoba Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Bu ya, mohon maaf diganggu waktunya.
2: Iya, terima kasih, sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi ngobrol langsung dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
5: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
4: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT4 RW1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT10 RW2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuk Sena, RT7 RW3 Desa Kambangan, Lebak Siu.
4: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blupuk, RT3 RW5 Dukuhwaru, Tegal.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotek-apotek terdekat di kota Anda.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pager Barang.
5: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4 Lebak Siuh, Tegal.
4: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgo.
5: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7 Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: kamu teh dari tadi scroll-scroll terus di toko online. Emang nyari apa?
1: Ini, Mang. Aku lagi nyari kacamata yang bisa menangkal radiasi. Aku kan hampir seharian mantengin komputer di kantor. Terus kalau di rumah juga kadang main game sampai lupa waktu.
0: Oh, jadi kamu khawatir mata kamu bermasalah?
1: Iyalah, Mang.
0: Bentar, aku ambilin sesuatu.
1: Lah, apaan itu, Mang?
0: Ini namanya Pitama. Kapsul herbal yang baik banget buat menjaga kesehatan mata. Mending kamu beli yang pasti-pasti aja deh buat menjaga kesehatan mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia.

0: borol, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
2: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
3: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
2: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
3: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.
4: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk daerah Bumiayu dan sekitarnya.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT 2, RW 3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Multifarma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT 5, RW 2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT 2, RW 3, Losari, Kabupaten Brebes.
4: Satu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Syarat pertama, kalau ingin mendapatkan surga Firdaus tadi dan kebahagiaannya diturunkan ke bumi, dibawa sampai mati, masuk ke alam kubur lebih bahagia lagi, maka amalan pertama untuk melatih menguatkan iman itu, coba berlatih untuk menunaikan salat dengan khusyuk. Kalau Anda kerjakan benar salat ini, maka apa yang Anda dapatkan? Teman-teman, ingat betul. Saya mau tanya sebentar. Keabadian yang abadi disebut dengan sa'id. Kalau kita ingin turunkan ke dunia percikannya, kita dapatkan usahanya disebut dengan apa? Masih ingat? Aflah itu kalau didapatkan. Kata dasarnya apa tadi? Falahun. Lihat baik-baik. Kata Allah dalam Al-Quran tadi, kalau ingin mendapatkan falahun, amalan pertama sholat. Makanya ketika dipanggil sholat, kalimat falah dilekatkan pada panggilan sholat. 5 kali diingatkan. Begitu muadzin kemudian azan memanggil Anda, hayya 'alas shalah. Anda bertanya, ya Allah, kenapa kami mesti salat? Dijawab, hayya 'alal falah. Yuk. Agi ayo. Yang sejati datang sini. Belum dapat sujud, belum dapat ruku, saya berikan. Makanya ketika orang salatnya benar, dia akan mendapatkan 5 keutamaan. Saat di dunia nih, belum ke akhirat, 5 keutamaan. Yang tidak diberikan pada orang yang tidak salat. Atau orang sholat tapi sholatnya enggak khusyuk. Sebab syarat mendapatkannya khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Bukan alladzina hum fi sholatihim saja, tapi ada kalimat khasyi'un. Artinya yang tidak khusyuk saja enggak akan dapat, apalagi yang enggak sholat. Apa yang 5 ini? Lihat baik-baik. 1. Orang yang sholatnya benar, pertama kali sebelum mendapatkan kebahagiaan hakiki dari Allah Subhanahu wa taala, akan dirubah dulu perilaku hidupnya menjadi perilaku yang lebih baik. Kalau orang itu sholatnya benar, maka sholat itu akan melatih dia untuk berubah, bertransformasi jadi orang baik. Itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sumber keburukan cuma 2, kalau bukan fahsya' itu munkar. Maaf, pornografi, pornoaksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor itu fahsya'. Di orang sholat, kata Allah, mustahil berkata-kata kotor. Orang sholat tidak akan pernah mencela. Orang sholat tidak punya kata-kata jorok. Jadi kalau ada sekarang orang yang sholat senang mencela orang lain, itu berarti ada masalah dalam sholatnya. Dan dia belum dijamin sebagai ahli surga terbaik. Dan hidupnya gak bahagia. Gak bahagia. Aneh nih. Sholat tapi senang cela orang. Aneh. Aneh. Yang paling bahaya adalah menikmati celaannya. Itu yang paling aneh. Anda ngaji. Anda ikut taklim. taklimnya sesuai Quran, taklimnya petunjuk sunnah. Anda sholat, Anda puasa, tapi Anda masih senang mencela orang lain dan menikmati celaan itu. Kalau enggak mencela, kayaknya enggak komplit kehidupan. Maka ada yang salah dengan ibadah Anda. Ada yang keliru. Karena mustahil taat bertemu dengan maksiat, itu mustahil. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dengan akal. Bohong, mencuri, menipu, membunuh, merampok, membegal, mabuk dan sebagainya, itu namanya mungkar. Orang sholat gak mungkin mengerjakan mungkar. Jadi kalau sholat kita benar, cukuplah Anda sholat, maka Anda akan jadi orang baik. Makanya kata Nabi, Anda punya anak, dari kecil ajarin sholat. Sholat, kalau naik jadi balik, kerjakan terus. Kasih pelajaran membuat dia mengerti. Kalau masih susah, berikan pelajaran. Ini sering diterjemahkan dengan memukul. Mukul di Arab beda dengan konteks mukul sekarang. Mukul di Arab tuh ngasih pelajaran supaya ngerti. Anda bisa terjemahkan dengan konteks lain, uang jajannya tahan, yang kesukaannya simpan dulu. Bisa dengan konteks kekinian, tapi poinnya, kenapa anak Anda dari kecil ajarin sholat, sampai kenalkan dengan masjid, ajari 3 tahun bawa ke masjid, kenalkan dengan masjid, gak ada masalah lari-lari itu sebelum waktu sholat. Kenalkan dulu. Dulu orang-orang tuh begitu, sebelum waktunya dikenalkan, jalan, begitu lari, biarin dulu. Setelah itu diberi pengertian, nah ini bukan tempat berlari, yang berlari di sana nanti, yang di sini nanti akan ada orang-orang baik semuanya. Terus Anda-anda lihat berbaris, baris rapi. Kalau pengen baik, ikutan baris nanti. Terus nanti ada yang mimpin di depan, namanya imam. Imam itu siapa ya? Tetangga kita bukan yang Pak Imam. Bukan. Bukan. Kalau tetangga kita, namanya Imam S. Arifin. Kalau yang ini imam sholat namanya. Imam sholat itu nanti akan pimpin, menyembah Allah. Allah siapa ya? Allah itulah yang memberikan ayah rizki. Allah itu yang memberikan ayah rizki sehingga bisa beli tobot buat kakak. Beli robokar poli, ini yang poli, ini yang embers, ini yang heli, ini mulu kakak semuanya tuh, yang kasih Allah. Nanti kalau kakak bagus bisa ikut rapi di sini, Allah akan senang, akan ditambah lagi oleh Allah. Oh begitu ya, datang, begitu caranya. Ini bukannya waktu sholat belum dikenalin udah dibawa, nyemain-main di masjid. Bahkan ada yang agak repot lagi, di rumahnya susah diatur, diatur, dibilang, kamu ini susah diatur, main sana ke masjid, disuruh main, ya main di masjid. Yang salah bukan anaknya, orang tuanya. Apa rahasianya anak itu disuruh ke masjid, suruh sholat? Rahasianya, begitu anak itu sholat dengan baik, maka dia akan tumbuh jadi anak baik di kemudian hari. Itu maksudnya. Nah sekarang saya agak bingung ini. Pendidikan TK sekarang salah sih? Enggak, cuma saya agak bingung mikirnya. Ini anak belum diajarin sholat, udah diajarin manasik. Itu bagaimana cara berpikirnya Ferguson? Agak repot saya mikirnya tuh, ya. Walaupun salah sih enggak, cuma saya bingung gitu. Kenapa enggak dikerjakan tahap yang pertama dulu? Tangga itu kan berurutan, enggak bisa Anda lompat langsung ke 5. Kan 1-2 belum terlewati. Jelas ya? Ini gambarannya, sholat nih. 1 pasti baik. Ini kalau sekarang sholat, lisan belum baik, mata belum baik, sampai ke kaki, berarti ada yang salah sholatnya tuh. Ada yang enggak tepat. Tangan sembarangan, snack orang ngambil. Awas. Tuh sendal orang, mau wudu gak ada sendal pakai sendal orang, udah bilang belum? Kehujanan pakai payung orang, udah bilang belum? Ya kan gampang Ustadz, ini kan juga mungkin diikhlaskan karena Allah. Ya ikhlas, cuman pakainya belum minjam. Bagaimana kalau sedang pegang payung itu keluar, Anda meninggal? Nah, coba mikirin ke situ. Coba ke kantor, kalau di dorong proyek yang gak jelas, minta tanda tangan, pikirin tuh bagaimana kalau meninggal. Kemarin saya sama teman-teman artis, saya katakan begini, Anda ya, kalau Anda mengaji dengan saya, jangan pernah menerima peran maksiat. Walaupun itu sekedar adegan, tapi itu maksiat. Kalau bayangkan ketika Anda memerankan itu, Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demi Allah saya katakan, tidak ada faedahnya Anda ngaji sekarang, ngaji besok, ketika Anda menerima peran itu, Anda wafat dalam keadaan bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya pun katakan pada Anda, ayo pelajar, belajar yang betul. Pahami, bangun sholat, belajar, dalami seperti orang tua kita dulu. Tinggalkan nyontek, budaya yang gak jelas. Rasakan ketika nyontek Anda wafat. Apa yang Anda dapatkan? Di Libya itu, kalau nyontek, di Libya ya, ini saya pernah sekolah di Libya nih, itu kalau nyontek, dibiarin aja dulu. Dan rekornya 100% ketahuan. Begitu sudah selesai, cuma jeda 2 jam, langsung ada panggilan. Si Fulan silahkan datang ke kantor. Apa yang disediakan di kantor sudah siap. Anda diberi waktu 2 jam dari sekarang, siapkan beres-beres koper Anda, di sini sudah tertulis Anda akan pulang. Tiketnya sudah lengkap, dikawal 2 orang, dituliskan di situ anak ini nyontek, gak boleh kembali ke sini. Tibia. Gak ada, zero tolerance bagi yang seperti itu, keluar. Kami gak terima di sini.
5: Harusnya begitu. Gak ada faedahnya. Yang kita butuhkan amalan dari ilmu, bukan nilai. Nilai itu sementara. Gak ada. Sudah. Nah ini akhirnya begini kualitasnya nih. Tertulis di ijazahnya bagus, cum laude, IPK-nya 4. Tapi gak ada aplikasinya. Yang pintar banyak. Kita butuh yang baik. Pintar yang baik. Sekarang yang pintar banyak. Kepintarannya dipakai untuk nipu orang. Itu yang bahaya. Ahli hukum banyak yang dihukum. Ahli ekonomi tidak bisa mengangkat perekonomian. Apa yang salah? Apa yang salah? Ini yang jadi persoalan. Tapi dasar manusia begitu di sidang mulai pakai peci, pakai baju koko, pakai tasbih, dan pakai kerudung. Ah, luar biasa. Nih, dua. Orang kalau sholatnya benar, Allah akan berikan ketenangan dalam jiwanya. Tenang hatinya. Jangankan musibah kecil, musibah paling besar pun tenang aja dia. Tenang, dia paham rumusnya. Allahu Akbar. Turun Quran. Surah ke-13 ayat ke-28. Ala bidzikrillah tatma'innul. Yakinkan pada dirimu, zikir kepada Allah membuat hati tenang. Di antara turunan zikir amalannya adalah salat. Dari mana taunya? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Saya Allah, kata Allah ke Nabi Musa. Tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya, zikir. Nah, maka kalau Anda sedang tidak tenang, ayo ke masjid. Banyak zikir itu, baca Quran zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, Anda sedang berzikir. Ibu kalau sedang gak tenang, Bu, gelisah, gak enak, gak usah mengeluh, apalagi bikin status gak karuan. Ibu wudu, ambil mushaf, baca. Begitu sedang baca, ada ketenangan dalam jiwa. Berdoa, zikir. Kalau sedang gak tenang, besok ada proyek, doa dulu. Doa itu memberikan ketenangan. Makanya doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. Ayo berzikir, minta kepada Allah dengan segenap jiwamu, mohon dengan penuh ketawaduan. Nanti ketenangan diberikan. Menghafal Quran, baca-baca, itu zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Menyebut nama Allah, Al-Asmaul Husna, itu zikir. Sedang ada persoalan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Al-Kudus, ya Allah. Zikir. Dalilnya Quran surah kedua ayat 152. Fadhkuruni adhkurkum. Sebut namaku, zikir. Apapun akan mengingatmu. Gimana menyebutnya? Ditafsir di Quran surah 17. Ayat keberapa? 110. Kulidullah awidur Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Sebut nama Allah. Itu menentramkan pada jiwa. Sedangkan sholat gabungan dari semua zikir tadi. Bukankah dalam sholat Anda baca Al-Quran? Bukankah dalam sholat Anda menghafal Al-Quran? Bukankah dalam sholat Anda berdoa? Bukankah dalam sholat Anda istighfar? Anda mohon digabungkan semua itu. Amalan sholat menggabungkan semua jenis zikir. Masa Anda gak tenang juga? Makanya sholat, jangankan sholat ya. Tempat sholat itu yang menenangkan. Tempat sholat, tempat paling tenang di muka bumi. Kalau gak percaya silahkan. Ya, Anda sebelum masuk ke istiqomah ini, begitu Anda masuk kan perasaannya beda kan? Lain. Silahkan cek kalau cari ketenangan datang ke masjid. Masuk, wudhu masuk, sholat dua rakaat tenang. Dekat kipas angin, saking tenangnya, plak, ngantuk tidur. Beneran. Enak. Makanya saat Ramadan, kalau orang pengen cari ketenangan, lihat. Di perusahaan-perusahaan, penuh tuh musholah, pada tidur. Ya, mengamalkan hadis palsu. Jadi ya, musho'im, ibadah. Tidurnya orang puasa, ibadah. Hadis palsu. Oh. Itu teman-teman. Itu gambarannya, tiga. Orang yang sholatnya khusyuk benar, itu dijamin langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dimudahkan semua urusan hidupnya termasuk rizkinya. Ini yang saya katakan. Jadi saya katakan tadi, di akhirat ini, di surga, rizki tinggal ngambil. Anda kalau benar sholatnya, itu langsung dijanjikan oleh Allah. Rizki itu gak perlu Anda banyak pikirkan. Ikhtiar sedikit datang. Bahkan dari sisi yang tidak Anda duga. Apa dalilnya? Quran surah ke-65 ayat 2 dan 3. Ditafsir di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah, kami mudahkan urusan hidupnya. Setiap persoalannya diberikan jalan keluar, mudah. Solusi. Setiap ada problematika, ada solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kalau dia ingin mendapatkan rezeki, bahkan kami kirimkan dari sisi yang tidak dia duga. Orang lain capek, ini datang lagi, tawaran proyek datang lagi. Utsman tuh Masya Allah, kayanya banyak. Tapi yang paling dirindukan bukan saat mendapatkan peningkatan omsetnya. Yaitu saat dia mendapatkan waktu khusus dengan Allah untuk sholat. Malam hari sampai-sampainya sempat sholat tahajud sampai khatam Al-Quran.
4: Abdurrahman bin Auf demikian, Tamim Ad-Dari demikian. Sholat, sholat karena tahu sholat itu meningkatkan rizki. Karena tahu kuncinya ada di situ, Allah yang punya rizki. Disebut dengan Razak, pemilik rizki. Maka saya harus punya hubungan dekat dengan Allah. Kalau sudah punya hubungan dekat, mau apa aja gampang. Belum minta, sudah diperhatikan. Silahkan cek, Anda punya hubungan baik dengan bos Anda di kantor. Ya, sebelum Anda minta, beliau udah pikirin tuh. Telepon bendahara. Dia udah ngambil belum gajinya? Belum pak, tambahkan bonus sekian. Kenapa? Karena dia mengawasi Anda. Allah maha tahu dibandingkan dengan bos Anda. Mendekat kepada Allah, semua diperhatikan oleh Allah. Siapa orang takwa itu? Kalimat takwa pertama di Al-Quran, Al-Baqarah ayat 2. Amalannya ayat 3. Dari kalau kita bula raiba fi hudalil. Siapa mutakin itu ayat 3-nya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ini gampang. Kalau pengen mudah hidupnya, gampang. Biaya enggak mahal, tenaga enggak banyak, tingkatkan takwa nih. Jadi kalau hidup Anda masih susah, di kantor champion, di rumah tangga bermasalah terus atau sebaliknya, maka boleh jadi kalau gelar Anda tinggi, harta Anda banyak tapi selalu punya masalah, bukan Anda kurang hebat, bukan Anda kurang kedudukan, bukan Anda kurang kaya, Anda kurang takwa. Dan yang paling dahsyat, mungkin sholat Anda belum berkualitas. Empat, orang yang sholatnya benar, khusyuk dia. Bahkan saat sholat itu, kalau dia minta, maka seketika doanya akan dikabulkan. Tanpa diskusi, langsung. Seketika. Contoh, Quran surah ketiga. Ayat 38-39. Demi Allah saya katakan, Nabi Zakaria punya masalah, masalahnya pelik. Sudah berumah tangga, istrinya divonis, monofos, maaf, bahkan mandul. Gak mungkin punya keturunan. Maka apa yang beliau kerjakan? Secara singkat, beliau sholat. Begitu sholat, minta kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itu beliau bermohon kepada Allah. Bermohonnya sambil sholat. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka katakan saya enggak mungkin punya keturunan. Sekarang saya ingin katakan ya Allah, saya hanya minta dari-Mu saja, saya enggak akan dengarkan mereka. Ya Allah, mohon Engkau Maha mendengar ya Allah. Maha mendengar doa saya. Kalau kepada yang Maha mendengar aja enggak mengabulkan, kepada siapa lagi saya mesti minta? Apa yang terjadi? Fanadatul malaikat wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan sedangkan beliau masih sholat, belum selesai dalam sholatnya. Sholat khusyuk itu belum selesai sholat aja dikabulkan doa sudah turun. Sholatnya belum selesai, doa sudah dikabulkan. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira. Doa kamu didengar, dikabulkan. Kamu akan punya anak. Namanya langsung dari Allah, Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia. Lahir seorang dari rahim perempuan yang menopus dan mandul. Bayi yang hidup, kata Allah, enggak ada yang mustahil bagiku. Jadi jangan jadi dia. Berita baiknya, Nabi Zakaria sholat dikabulkan. Umat Nabi Muhammad sebelum sholat sudah ditunggu oleh Allah. Mau minta apa? Aku kabulkan sekarang. Hadisnya kunci. Saya bacakan. Hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, qasamtu shalah baini wa baina abdi. Kata Allah, saya bagi dua ya, salat antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala. Kalau hambaku benar salatnya, aku berikan apapun yang dia minta sekarang. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Bagian pertama. Kalau hamba benar ini baca Al-Fatihahnya dari alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla, dijawab oleh Allah, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allahu azza wa jalla, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala malik yaumiddin, qala Allahu azza wa jalla, majjadani abdi, kalau hambaku mengatakan malik yaumiddin, kata Allah, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan sekarang. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku berkata sekarang, ya Allah, kami sekarang ibadah, sholat menyembahmu. Dan kami sekarang sedang punya masalah, kami hanya minta tolong kepadamu, ya Rab. Apa jawabannya? Beda dengan sebelumnya. Kata Allah, hadza baini wa baina abdi. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar khusyuk sholatnya sampai detik ini, baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Kalau benar bacaannya, betul sholatnya dari takbir sampai dengan selesainya, sampai ayat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, masalah apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Besok saya kasih rahasia. Yuk, yang di KBP. Ada awal pembuka di awal sebelum Al-Fatihah yang kalau Anda benar bacanya, itu pengantar kepada pengabulan doa di Al-Fatihah. Apa itu? Besok. Lima. Yang kelima ini yang paling diharapkan. Dan ini penutup dalam kajian kita malam ini. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Jika Anda benar mengerjakannya, maka Allah akan jamin langsung Anda akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di semua aktivitas Anda. Kalau jadi suami, suami yang sukses. Rumah tangga yang bahagia. Kalau jadi pegawai, pegawai yang sukses. Dan di kantor bahagia. Masih ingat? Kesuksesan yang menghadirkan kebahagiaan, konteksnya dunia disebut dengan falah. Dipegang disebut dengan aflah. Dikembalikan lagi ke atas, ke surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Apa amalannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Persoalannya, kalau Anda sholat belum mendapatkan satu di antara lima ini, apa masalahnya? Pertama masalahnya, kata Al-Quran, boleh jadi yang sholat itu belum khusyuk. Apa itu khusyuk? Dua maknanya, dan saya tutup di sini. Apa yang dua itu? Satu, kebanyakan orang sholat masih membawa dunia dalam sholatnya. Makanya kalau pengen khusyuk, kata Allah, maka Anda rasakan akan bertemu Allah. Rumusnya Quran surah kedua ayat 45-46. Rasakan secara singkat, mungkin itu sholat terakhir yang Anda akan kerjakan dalam kehidupan. Mungkin di sholat itu Anda wafat. Kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu sudah kelihatan dari sebelum sholat, dia sudah merasa persiapan menghadap Allah. Persiapan ke manusia aja, dia sudah siap-siap mandi dulu, ganti pakaian, pakai parfum, macam-macam dan sebagainya. Hanya memenuhi undangan manusia. Allah mengundang Anda 5 kali dalam sehari. Ya maaf, mengabulkan doa Anda, mencukupkan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, disiapkan Anda. Harusnya apa? Penampilan sempurna. Kata Quran, orang khusyuk itu kelihatan sebelum sholat, pakaiannya kelihatan. Quran surah 7 ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau tiba panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Di anak cucu Adam itu kelihatan. Kalau orang khusyuk, begitu azan kelihatan pakaiannya lain. Pakaiannya indah. Khudhu zinatakum, kenakan pakaian terbaikmu. Dipakai, bertemu Allah. Bertemu manusia aja pakaian bagus-bagus. Ini aneh ya, ada orang salah ibadah aja. Orang salah ibadah pakaiannya bagus-bagus. Lihatnya hari-hari tertentu, besok tuh. Orang mau ke tempat masing-masing tuh. Ada yang pakai jas, pakai dasi, pakai batik, pakai kebaya. Anaknya dibawa, dikuncir dua, bawa manisan, macam-macam. Mau salah ibadah aja, penampilan bagus. Masa antum yang benar ibadahnya gak bagus? Beda kan? Pakaian futsal, pakaian futsal. Pakaian sholat, ganti dengan yang sholat. Ini gimana pakaian sholat pakai pakaian futsal? Depannya gambar Messi, belakang Ronaldo. Ah, repot. Malaikatnya juga bilang, kamu salah baju, harusnya Luka Modric. Apalah saya. Ayo mau tanya apa? Mourinho dipecat, saya tahu. Lagi nganggur sekarang, ditawarin Benfica, dia gak terima. Sekarang jadi dia komentator di Beansport. Nanti sebentar lagi dia akan komentari laga Saudi dengan Qatar dan komentari laga Arsenal dengan Itzhai. Digantikan oleh Solskjaer. Dia super sub dulu. Ya, super sub. Ya, the baby assassin. Ya, pembunuh yang berwajah baby face. Masuk jadi akhir-akhir. Gol, gol, gol, gol, gol. Sekarang melatih dia. 5 kali kemenangan, belum kalah sama sekali. Saya hafal itu. Tapi masih di urutan ke-6. Tapi jaraknya ke yang ke-4 itu tinggal 3 poin lagi. Hafal saya. Liverpool tahu, cuma 4 poin sekarang bedanya. Kemarin 7. 7 kalah 2-1 sama Manchester City. Walaupun banyak analisis yang menyebutkan mungkin itu diberikan saja gitu kan. Karena ada yang lain-lain. Hafal kedua Manchester City. Hafal saya. Ayo mau tanya apa lagi? Tottenham Hotspur ke bawahnya, ada Chelsea, ada Arsenal, baru kemudian Manchester United. Liga Italia, wah udah enggak kekejar Juventus. Ya, apa lagi? Dan seterusnya lah. Enggak ada ujungnya bahas yang begituan. Jelas ya? Maksud saya, Anda tanya itu saya jawab. Tapi tidak menghilangkan ibadah kita yang lain. Dan apa ruginya? Ya tahajud ya tahajud dah. Apa yang bisa dikerjakan besok, lihat besok. Ya kan tahajud kan bisa besok. Ada orang tahajud jam 10 pagi? Gak ada. Lebih baik Anda kerjakan malam tahajud. Yang tidak bisa dilihat malam, bisa dilihat besok. Cara berpikirnya bagaimana kalau besok meninggal? Gak kesampaian teman-teman sekalian. Gak kesampaian. Nah maka dari itu, Anda kalau mau ada panggilan sholat, siap-siap baju yang bagus. Itu sempurnakan. Anda panggilan orang, mandi. Panggilan Allah, buka Quran surah 5 ayat 6. Sempurnakan wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idzakum tu'ila shalah faghsilu wujuhakum, wudu yang baik, berpakaian yang rapi. Kenapa? Karena boleh jadi saat dipanggil Anda wafat saat itu. Maka wafat tahan dalam keadaan yang suci, dengan keadaan tobat, dengan pakaian terindah pada saat itu. Yang kedua, maaf, orang-orang kurang khusyuk itu saya tutup. Yang kedua itu karena kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jujur pada diri sendiri, jawab pada diri Anda. Sampai sekarang Anda sholat, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan selama ini Anda sholat ribuan kali sujud, ribuan kali ruku. Gak ada yang paham yang dibaca. Sekian persen yang paham, bagaimana sholat Anda bisa khusyuk? Pekerjaan Anda dipahami, urusan akhirat Anda gak dipahami. Di mana cara berpikirnya? Aku yang bagaimana atau engkau yang harus bagaimana? Ya, coba berubah. Nah ini baru satu amalan, belum yang lainnya.
5: ada 5 amalan lagi yang kalau kita bisa turunkan itu, selain sholat yang khusyuk, maka jaminan tadi akan datang. Baru sholat khusyuk aja 5 datang, apalagi ditambah dengan 5 amalan lainnya lagi. Demi Allah saya katakan, dunia kecil sekali, gak ada nilainya. Akhirat aja enak.
6: Kunaon eta maneh Teris?
7: Kurang kerti enak awak, eh kamari bari gawe hujanan.
6: Di obatan ada Res?
7: Orang lain nama keringin dari obat kimia, Sef.
6: Jari cobaanku herbal Habutop loba manfaatna diantarangna kangge memelihara daya tahan tubuh masuk angin. Da orang oge ayeuna nama santos konsumsi Habutop, alhamdulillah sehat terus jeung jangkring diris.
7: Mana cing orang menta atuh?
6: Mali atuh.
7: Pan nyobaan heula atuh sugan atuh cocok ku Habutop.
6: Enggak sih, kurang dibere 6 kapsul. Adoram minumna pagi 2, siang 2, malam 2 kapsul, Res.
7: Atuh sapoeun meureun?
6: Nya aduh, Res.
7: Oke lah, siap. Nuhun ya, Sep.
6: Siap.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Nah, berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT1 RW2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbulgi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1, RW 1, Kecamatan Tonjong.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Three, two, one, go!
2: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

diriku. Oke, Sobat Star, cuma dengan bareng Ipoy di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Jadi buat Sobat Star yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu lagu-lagu hits yang rilis 5 tahun terakhir, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Stara Brebes. Oke, Sobat Stara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: sayang nyangkut atau acan atau usut ditempo-tempo jika nulung sekitu tiada daya dan upaya.
1: Uguh geman dibawa puasa teh asaripuh hieuy jeba laukna can meunang deh.
0: Ah sarua tuh kuring oge apang keur puasa nah japan musuh teh tujuan terek ngabuburi.
1: Alus didinya mah euy jag-jag wae teka ceuli lumse ngeceng hal kitu naon geus rahasiana eta.
0: Gampang tuh minum be herbal habutop memeh imsak 2 kapsul terus tas maghrib 2 kapsul alus aja ngajaga kesehatan jangan ngajaga stamina supaya fit baik coba di apotek atau di radio maya iklannya.
1: Ah ada pisan impotek nyobaan ah kebalik musib rek meuli ka apotek jika tuh payang urang teu kuat yeuh asal leuwih pisan awak aduh
0: ah dasar risi koplo.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

0: Cek 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. 93.5 FM 93. Cek.
1: Pagi.
2: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
1: Iya, betul.
2: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
1: Dengan Elis di Argapura RT 3 RW 1 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
2: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
1: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
2: Iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu Teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
1: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
2: Oh gitu ya Teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
1: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.
1: Iya.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.

0: cek satu dua, cek.
1: Ada audio mah?
0: Tapi kecil nggak?
1: Kecil, gitu.
0: Ini pas aku ngomong juga kecil.
1: Iya, semuanya audio.
0: Soalnya di sini di monitornya, monitor ini nih, monitor ini headphone juga suaraku kayak mendem gitu, Kang.
1: Mendem ya?
0: Iya, nggak tahu kenapa. Tapi kata Mama Fikar volumenya jelas.
1: Jelas, sekarang mah tadi mah ngerepek.
0: Oh iya, tadi mah ngerepek. Tapi ini kayak Ipo itu suaranya ini loh, mendem.
1: Oh, sekarang mah normal, cuman audionya itu kecil dia, di dalam, di bawah, kayak gitu. Berarti
0: cek.
1: Ini antara pengeluaran.
0: Cek.
1: Pengeluaran dari mixer ini ke
0: tes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar. Ini saya kedatangan tamu ya. Ada bapak, tapi saya belum tahu namanya. Iya, saya tanya dulu ya dulur desa ya untuk kesaksian si bapaknya. Bapak bisa perkenalkan nama bapak?
2: Bisa.
1: Siapa pak namanya pak?
2: Bapak Abbas.
1: Bapak Abbas. Alamatnya di mana?
2: Kampung Cihamplas.
1: Cihamplas
2: RT 03 RW 09.
1: Kubang ya bapak ya?
2: Kubang. Desa Sukasari.
1: Iya. Kubang. Oke. Okay, Kubang Cianjur.
2: Iya.
1: Nah, bapak sebelumnya bapak tuh apa yang dirasakan sakitnya?
2: Iya.

0: Habutop juga. Nah, ini Bapak kan sudah minum Habutop. Alhamdulillah ya Bapak.
1: Sekarang alhamdulillah sudah minum Habutop. Alhamdulillah sakitnya sebetuk udah sembuh, darah tinggi udah sembuh,
0: terus lambung,
1: lambung udah sembuh,
0: tinggal kaki bengkak
1: dikit.
0: Iya, karena memang ini kan obat herbal Pak ya, kerjanya pelan-pelan, jadi yang sabar aja. Nah ini beli untuk kedua kalinya Bapak ya.
1: Iya,
0: semoga Bapak nanti bisa sehat seperti semula Pak ya. Oke Pak, saran Bapak untuk pendengar yang lain, sarannya untuk yang lain yang sakit kayak Bapak.
1: Iya. Kepada semua ya yang sakitnya seperti Bapak, beli
0: Habutop,
1: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima
0: ya,
1: kasih.
0: Oke.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
3: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kota Mendala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271 Bumi Ayu.

0: Ilham, kamu teh dari tadi scroll-scroll terus di toko online. Emang nyari apa?
1: Ini, Mang. Aku lagi nyari kacamata yang bisa menangkal radiasi. Aku kan hampir seharian mantengin komputer di kantor. Terus kalau di rumah juga kadang main game sampai lupa waktu.
0: Oh, jadi kamu khawatir mata kamu bermasalah?
1: Iyalah, Mang.
0: Bentar, aku ambilin sesuatu.
1: Lah, apaan itu, Mang?
0: Ini namanya Pitama. Kapsul herbal yang baik banget buat menjaga kesehatan mata. Mending kamu beli yang pasti-pasti aja deh buat menjaga kesehatan mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Insan Medika, alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbangan Wetan, Brebes.

0: 7B Kudaile, Slawi.
1: Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi.
0: Apotek Ben Bregas, alamat Jalan Dewi Sartika, Dusun Kalisapu, RT 1 RW 9, Kecamatan Slawi, Tegal.

0: Lah. Kenapa, Jang? Kok megangin jempol?
1: Ini, Kang. Aku kan tadi nyari jangkrik. Dah, udah nemu. Tak pegang. Tawon, Kang. Pantas bentuknya agak ramping.
0: Lah. Coba lihat. Aduh, bengkak tuh. Kamu olesin sultana dulu, Gih. Kebetulan, nih, aku bawa.
1: Iya, Kang. Makasih, Kang.
0: Terus, obatin tuh rabun kamu. Masih muda kok bermasalah matanya.
1: Obatin pakai apa, Kang? Saya nggak mau yang abal-abal. Soalnya ini mata loh, vital.
0: Yang aman-aman aja dan pastinya terpercaya. Pakai Vitama. Sama tetesnya nih, Vimata. Itu udah satu paket.
1: Yakin aman tuh, Kang?
0: Aman lah. Vitama itu herbal

0: Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Arlinda Farma, alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma, alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
1: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT12, RW3, Pegirikan, Talang, Tegal.

0: Tadi lihat gak setelah lewat TPU?
1: Lihat apa, Bu?
0: Itu, di pohon nangka yang gede itu loh, kayaknya angker deh.
1: Apaan sih, Bu? Bapak gak lihat apa-apa. Emang Ibu lihat apa?
0: Masa segitu banyaknya gak lihat? Ibu sampai merinding nih, Pak. Itu di pohon nangka, banyak banget yang bergelantungan putih-putih, Pak.
1: Oh, alah. Kalau itu mah Papa juga lihat.
0: Lah, kok ekspresinya biasa aja sih? Karena takut-takutnya, Pak.
1: Lah, harus takut gimana emang? Yang di pohon nangka itu kan karung yang buat ngebungkus nangka-nangkanya, Bu. Yang udah pada besar.
0: Hah? Jadi itu bukan...
1: Ya bukan lah. Ya udah, ayo, Ibu, kita pulang. Tapi mampir ke apotek dulu ya.
0: Lah, mau ngapain mampir ke apotek, Pak? Emang Bapak mau beli obat apa?
1: Bapak mau beli Vitama, kapsul herbal, solusi kesehatan mata. Biar jelas peringatan Ibu. Karung dikira Nyonya Kun. Bapak sering dengar iklannya di radio. Katanya bisa tuh buat ngobatin keluhan mata kayak Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grass, musiknya Yes. Masih balik Ipoy Sobat Setara semua tentunya ya di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini, dan gak keras sudah hampir 2 jam Ipoy nemenin Sobat Setara semua. Terima kasih buat Sobat Setara semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa diplay atau mungkin pesannya terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf apabila itu Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma di Bebas Request. Yuk gabung.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ipoy di acara 93.5 FM Radio Star Brebes. Infonya Grass, musiknya Yes. Jumpa lagi bareng Ipoy di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya Sobat Stara. Jadi buat Sobat Stara yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Stara Brebes. Oke Sobat Stara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Doni.
1: Naon, Pak?
0: Bapak pamesirkan habut top.
1: Naon eta teh habut top teh, Pak?
0: Eta geuning anu sok diiklankeun di radio kangge bapak anu boga keluhan penyakit darah tinggi kieu. Salain eta kan loba manfaatna oge habut top.
1: Nyangge satu, Pak. Doni bade meser mekarang jeung bae sanyao papanggi panyiar anu geulis.
0: Nya maneh mah kalah papanggi hiceung anu geulis meuli obat seteh. Yang gak satu bapak gerek milu ah.
1: Ulah sok milu bapak mau lapi miluan.
0: Baik atuh, sugane boga mamah baru.
1: Atong gitu atuh bapak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Pratamba Farma, alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji, alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Nah, kemudian menyuruh saya tolong beliin. Setelah mencoba Habu Top, keluhan ayah saya biasanya lututnya lemas. Jadi tidak tahan berdiri lama. Nah, setelah makan Habu Top, alhamdulillah, kekuatannya bertambah gitu, untuk berdiri. Nah, pernah Habu Topnya habis. Ternyata memang jadi lemas gitu. Makanya tetap dia menyuruh saya untuk selalu membeli Habu Top. Jadi ke lututnya sangat terasa gitu. Para pemirsa yang punya keluhan lututnya udah lemas gitu ya, seperti ayah saya yang karena ujur, ternyata setelah makan Habu Top, ya sebaiknya belilah Habu Top. Karena sudah terbukti Habu Top, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi berbagi cerita pengalaman dengan penggunaan Habu Top.
2: Dapatkan Habu Top Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Sinar Sehat, alamat Jalan Raya Kalierang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati, alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudaile, Slawi.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bumira dari Desa Karangpo, Kecamatan Pejagoan. Saya mau berbagi pengalaman saya pernah sakit asam urat yang rasanya badannya pada pegel semua dan kakinya tingcenut, gak nyaman dirasakan. Alhamdulillah, setelah saya konsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia, habis 4 botol, sekarang sakit asam urat saya sudah sembuh dan tidak pernah kambuh lagi. Yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, silakan untuk berikhtiar menggunakan Habutop, obat herbal paling top yang bisa dibeli di agen dan apotek terdekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgomlor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

barengi Poi Sobat Setara semua di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Terima kasih buat Sobat Setara semuanya yang sudah bergabung barengi Poi, dan yang belum bergabung boleh banget nih langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Setara Brebes. Oke, selamat malam Sobat Setara semua. Gimana nih kabarnya Sobat Setara semua di malam hari ini, malam Senin ya. Ya enggak sih? Ya malam Senin Sobat Setara ya. Selamat beleyeh-leyeh. Selamat beristirahat buat Sobat Setara semua, dan juga buat Sobat Setara mungkin masih beraktivitas di malam hari. Semangat terus, semoga aktivitas Sobat Sobat Setara semua di malam hari ini selalu diberikan kelancaran dan tentunya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya buat Sobat Setara semua dimanapun berada, semoga sehat selalu. Semoga buat Sobat Setara yang mungkin lagi sakit, lagi gak enak badan, semoga lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin.

Oke, mohon maaf Sobat Setara semua ya kalau Radio Setara beberapa hari ini belum stabil ya, karena masih dalam proses perbaikan nih. Jadi kalau audionya mungkin tiba-tiba kecil, tiba-tiba gede gitu ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon maklumnya ya. Insya Allah segera diperbaiki oleh teknisi ya Sobat Setara ya.

Terima kasih buat sobat saudara semuanya sudah bergabung bareng Ipoy. Selamat malam buat Mama Fikar, Bang Yoe, Asahri, Mas Ronggo ya. Semoga pada sehat selalu. Oke. Dan juga selamat malam buat sobat saudara semua dimanapun berada tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat beristirahat, selamat berleleh-leleh tentunya ya sambil monitor Radio Citra Amelia. Citra Amelia lagi. Radio Citra Berbes sobat saudara ya. Iponya masih terngiang-ngiang radio Citra Amelia ya namanya ya, udah ganti ya.

Oke, Sobat Sara, Ipoy mau lanjut puterin lagu dulu kali ya. Ada Arif Tak Sedalam ini. Diputar buat Sobat Sara semua, jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 93.5 FM. Radio Star Purpose, infonya grass, musiknya yes.

0: Assalamualaikum. Punten, punten.
1: Waalaikumsalam. Aduh. Aya naon benih? Haheoh kitu tuh ibu. Nirareuwas kieu abdi mah. Wanci sahur aya nu keketrok.
0: Itu Pak RT, si bapak bade sahur. Ujug-ujug sisa ugah. Sauna pananganana sareng sampean sabeulah asa bareurat upami ugah teh.
1: Aduh, kawatos. Sok geura enggal. Landongan ku ieu ye. Mumpung nembe pisan karaosna. Pasikeun herbal habutok. Alhamdulillah pun biang oge gaduh setruk ringan. Sehat deui ayeuna mah.
0: Naon Pak RT ai herbal habutok teh?
1: Eta kanggo anu gejala setruk atanapi anu setruk ringan, darah tinggi, kolesterol, sareng sejena deui leueut sate acana imsak 2 kapsul atanapi engkos magrib 2 kapsul.
0: Nuhun atuh Pak RT, bade dipastikeun ayeuna oge ke upami peryogi ngagaleuna kedah ka mananya?
1: Seueur di apotek oge atanapi di radio anu aya iklan habutok.
0: Mohon atuh Pak RT permios.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu, alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutop herbal. Karena Habutop herbal itu sangat manjur dan menjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

0: sigano na les pisan, Sep?
1: Nyaban, Bos.
0: Atos makan na, Chan?
1: Atos, atu makan, Ma. Atos, Sep. Dua piring, Bos.
0: Masa atos, Sep, dua piring leles gitu?
1: Itu apa, Bos? Iya, kumahanya awak kia bae ning leles bae.
0: Geus, ayo nama kia, Sep. Pamete leles, coba ngelegit habu top. Anu berhasiat, kangge menambah stamina sarang memelihara daya tahan tubuh, Sep. Selain eta, loba manfaatna.
1: Mana atuh bos?
0: Tuh, candak di meja.
1: Panyandakeun atuh bos, jeung awakna kareulis kieu.
0: Teu tibalik, Sep. Mana bos disuruh-suruh?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjar Harjo, Brebes.
4: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, masih paling ngepoi sobat Setara semua ya, dan tentunya Ipo nggak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Vitama Autipus, minyak herbal Sultana, Temro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat Setara yang tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Setara juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Setara Brebes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyhari nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi Bumi Ayu.

Oke, Sobat Sari Poin, mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk. Yang pertama ada dari Asahari. Assalamualaikum Sobat Sari, waalaikumsalam, selamat malam-malam juga. Asahari hadir di acara Beres, mau request lagunya Hamdan ATT, Termiskin di Dunia. Salamnya buat Kang Rahono, Pak Edi, Neng Itri, Kang Adeng, Mama Papa Yen, terus juga buat Bunda Anggara, Mas Rongko, Mang Ono, Mbak Ima, Kang Justiron, dan juga buat semuanya aja Sobat Sari FM Brebes. Terima kasih Mas Ipoy, sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih Asahari, sehat selalu juga ya. Lanjut dari Bang Yoe. Selamat malam DJ Ipoy, malam juga Bang Yoe yang lagi ngeleyah-leyah di Cilakar. Mau requestnya Tak Sedalam Ini dari Arif. Bagi-bagi salamnya buat KBBI DJ-DJ fans-fans pendengar setiap Beres. Terima kasih buat yang baca. Sama-sama. Lanjut dari Mas Ronggo. Assalamualaikum Mas Ipoy, waalaikumsalam. Di acara Beres bebas request. Requestnya My Heart Will Go On dari Celine Dion. Salamnya buat semuanya aja Sobat Setara FM dimanapun berada, tanpa terkecuali spesialnya buat DJ Ipoy. Siap, terima kasih Bang Yoe, sehat selalu ya.

Oke, Superstar Ipoy, lanjut lagi ada dari Mom Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Radio Setara Brebes, malam juga Mom Fikar ya. Mom Fikar ikutan gabung di play lagunya Dasi dan Gincu dari Revina Alvira. Salamnya buat Sobat Setara semua dimanapun berada, buat Bang Ipoynya semangat. Selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan, istirahat yang cukup ya. Semoga siarannya lancar. Amin. Hatur nuhun bagar. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami, Mama Fikar ya. Oke, geser ke Facebook ada dari Neng Zalfa. Nafisa Zalfa. Semangat Bang Ipoy. Semangat juga ya. Terima kasih buat Neng Zalfa. Ada dari Koko Sunarko Berbas, selamat malam. Malam juga ada dari Iksan, minta lagunya Wavin Flag. Salamnya buat semuanya aja. Oke. Ada dari

Ada dari Kang Adeng, malam apa ya, malam juga hadir lagi di BRS. Mau requestnya Roma versi rampak. Yang ini aku tadi Boy cari nggak ada nih Kang Adeng, gimana ya? Terima kasih Om Boy, semoga sehat selalu. Sehat selalu ya, amin. Sehat selalu juga buat Kang Adeng bareng keluarga tentunya ya. Oke, sahabat-sahabat semua, Boy sekaligus pamit undur diri di acara beres pada malam hari ini. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sudah menemani Ipoy, yang sudah bergabung dengan Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa diplay atau mungkin pesannya terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf apabila itu Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur ini.

Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.

0: acara berikutnya.
1: Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam. Setiap hari jam 9 sampai dengan 12 malam. Di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi. Alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT 1, RW 6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: Teu aya, jigana di kebon ieu mah. Ke ah, cuang teangan. Kang.
1: Kulan, naon atuh Neng?
0: Tuh nya, Akang mah daya di kebon.
1: Nya Neng, ta tadi geda di dieu.
0: Ai Akang nanaonan ka ka kebon. Pancenah rieut. Geus lamaksakeun bisi ngedrop.
1: Nya rieut Akang teh. Tapi eta mah tadi wengi hungkul. Ayo nama henteu da Neng.
0: Nah Akang, lain Neng can meser obat, nah.
1: Alhamdulillah, tadi teh aya Mang Karim ka bumi. Nganterkeun habutop jeung Akang.
0: Walah, habutop Kang. Obat naon eta teh?
1: Habutop Neng, nusok diingklangkeun di radio Neng. Habutop teh obat herbal ramuan Arab anu nujungan top. Dimana komposisina teh tina habatus sauda ditambih rempah-rempah alam. Nah, habutop ieu teh khasiatna kanggo ngajagi daya tahan tubuh. Tapi saya oge kanggo anu gagaduhan panyuat rieut, laleles, nyeri tuur, terus nyeri awak, kolesterol, jantung, liver, asma. Wah, pokona mah sadaya panyakit, Neng.
0: Wah, nyatu syukur damang mah, Kang. Aye nama tos lohor, hayu uih heula, cuang emam.
1: Hayu ah, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutop herbal, karena Habutop herbal itu sangat manjur dan munjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
4: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Bapak siapa, Pak?
5: Pak Nanang.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Alamat Kampung Baru, RT1, RW1, Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
4: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habutop?
5: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
4: Udah lama Pak ya itu berarti?
5: Udah lama.
4: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habutop, apa yang Pak Nanang rasakan?
5: Alhamdulillah setelah mengkonsumsi obat herbal Habutop, penyakit asam urat saya hilang dan pita saya tidak terganggu lagi.
4: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
5: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
6: Pak Nanang tahu obat herbal Habutop dari mana, Pak?
5: Dari radio.
6: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
5: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio. Kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habutop. Insya Allah sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
6: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT 1, RW 1, Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3, RW 3, Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api, Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT 2, RW 8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidi. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT 7, RW 6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal. Dapatkan Habu Top,

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06, RW 02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah, RT 01, RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3, RW 4, Taraban.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT 4, RW 1, Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Pakamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Duku Igir Manis, Sirampong. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Landing Asyifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus,

0: Morogoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: dapatkan Herbutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: dapatkan Hakuto, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT 1 RW 3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT 1 RW 5 Jatilaba Margasari Tegal.
0: Dapatkan Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Fada Farma, beralamat di Desa Cawitali, RT 1, RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat, beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Slawi. Apotek Pandawa, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1, RW 3, Slawi. Apotek Sandiguna, beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7, RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.
0: Dapatkan Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Pakujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5, RW 5, Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4, RW 1.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2, RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5, RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4, RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cikedong Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Farmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom Brebes.

fastainu, kata Allah, kalian punya persoalan, ayo minta solusi padaku. Terus kita pengen minta, ya Allah, kami ingin minta. Maka dalam bahasa Arab, kalau kita ingin merubah kalimat ini ke dalam bentuk permintaan, kita katakan nasta'in. Saya tanya pada Anda, pernah enggak dalam sholat kita mengucapkan kalimat nasta'in? Ada? Masih ingat? Baik, apa kalimatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, iyyaka, ya Allah, engkau perintahkan aku untuk ibadah. Maka sekarang aku ibadah, sholat. Hanya kepadamu saja. Kan kata Allah, kamu sholat. Terus kita katakan, iyyaka na'budu. Sekarang kami sholat, ya Allah. Nama lain sholat itu ibadah. Kalau kita ibadah, na'budu. Dari mana tahunya nama lain sholat ibadah? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ibadah kepadaku, caranya sholat. Maka saat sholat kita katakan, iyyaka na'budu. Ya Allah, engkau perintahkan aku untuk ibadah, sekarang aku ibadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang aku sedang punya persoalan, ya Allah. Aku punya masalah. Aku punya problem. Dan aku yakin hanya engkau yang pasti akan menyelesaikannya. Ketika Anda mengatakan, iyyaka nasta'in, perhatikan hadis kudsinya. Hadisnya kudsi. Ya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan, An-Nasa'i meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada lagi yang dari sahabatnya Anas bin Malik. Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku dalam salatnya benar membacanya, benar dari awal salatnya sampai dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang aku ibadah kepadamu dan sekarang aku punya persoalan. Aku mohonkan solusinya darimu. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, hadisnya qudsi. Wali abdi, kalau hambaku benar sholatnya sampai kalimat ini, masalah, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan. Pertanyaan saya, berapa di antara kita yang sholat sampai detik ini, ribuan kali ruku dan sujud, yang memanfaatkan momentum ini untuk memohon? Siapa di antara kita yang ketika sholat memohon kepada Allah solusi? Jangan-jangan selama ini sholat itu hanya menjadi formalitas saja. Takbir, ruku, sujud, salam, selesai. Takbir, ruku, sujud, salam, selesai. Padahal Allah sudah menunggu hambaku, kamu tuh punya masalah apa? Makanya setiap waktu dibagi lima, supaya hidup kita ringan. Subuh ke zuhur punya masalah, zuhur sholat. Begitu kita mohon, tuntas masalah itu. Zuhur ke asar punya persoalan, asar sholat. Dijawab oleh Allah, tuntas persoalan itu. Karena itu, semua Nabi dan Rasul, bahkan orang soleh, ketika punya persoalan dalam hidupnya, even itu hanya menulis karya ilmiah, maka mereka akan memulai dengan sholat dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman kenal Nabi Zakaria? Bagus. Baik, di sana belum tulis, sudah kelihatan. Sini kenal Nabi Zakaria, alhamdulillah. Tapi gak apa-apa, saya ke Sukabumi, Pak, ada yang kenal Fir'aun. Kenal Fir'aun, kenal, bagus. Baik, suka bumi, hubun dunia, suka. Itu hubun, bumi itu dunia. Baik. Teman-teman, Nabi Zakaria itu diuji oleh Allah. Maaf, belum punya keturunan. Dan semua Nabi punya ujian. Jadi, jangankan kita, Nabi aja yang jelas surganya punya ujian. Ya, Anda pernah sakit, Nabi Ayub sakitnya lebih parah dari kita. Ya, Anda di keluarga belum ada keturunan, Nabi Zakaria pernah lebih daripada kita. Sampai rambutnya memutih, fisiknya sudah letih, dan menurut medis, maaf sekali, istrinya divonis tidak mungkin punya keturunan, monofus dan mandul, mustahil. Secara klinis, gak mungkin. Secara medis, tidak mungkin. Maka Allah tunjukkan satu isyarat yang sangat luar biasa. Jika Anda mendapati situasi, makhluk mengatakan ini mustahil dan sudah angkat tangan, ini tanda pertama dari Allah langsung, tinggalkan pendapat manusia, langsung memohon kepada Allah. Maka turunlah beritanya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Sekarang perhatikan kalimatnya, saya mau sambungkan dengan Al-Fatihah tadi. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Nabi Zakaria salat bermohon kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kemudian ia berdoa, rabbi habli, ya Allah yang Maha memberi tanpa batas. Ini adab pertama, kalau teman-teman mau berdoa, sebut nama Allah sesuai dengan hajat kebutuhan kita.

Itu yang disebut dengan al-asma'ul husna. Di asma'ul husna itu bukan nama-nama indah yang sekedar dihafal, bukan. Tapi nama yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 110. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf, ke pertengahan. Ya, kata Allah, "Qulidu Allah." Jika Anda punya persoalan, sebut nama Allah. Allah Awir Rahman atau Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, tapi kalau Anda ingin spesifik meminta, falahul asma'ul husna. Pilih nama Allah, ia punya nama-nama yang indah sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau teman-teman misalnya minta kelancaran rezeki, sebut ya Allah ya Razzaq. Anak mau ujian, ya Allah ya Al-Alim. Di proyek misalnya ada hambatan, ada gangguan, ya Allah ya Al-Jabbar ya Al-Malik. Ingin mudah mengatasi ujian, ya Allah ya Sabar, minta. Ya, jangan semuanya disebutkan, nanti jadi beban. Ya Allahumma ya Rahman ya Al-Malik ya Al-Kudus ya Sabar, gitu kan? Yang tadinya enggak punya masalah jadi macam punya masalah, gitu kan? Pilih salah satu. Nah, jika Anda ingin memohon pada satu hal yang mustahil menurut manusia, maka minta dengan menyebut nama Allah yang memberi tanpa batas mustahil di dalamnya. Nama Allah tersebut namanya Wahhab. Wahhab. Ya Allah, ya Wahhab. Al-Wahhab. Kalau kita rubah dalam bentuk permintaan, maka singkat kalimatnya dengan Hab. Hab. Untuk sendiri Habli, untuk banyakan Hablana. Rabbana Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nabi Zakaria minta karena sendiri yang mengalami situasi itu, maka beliau katakan, Rabbi Habli. Ya Allah, Habli min ladunka. Ya Allah yang tak punya batas dalam pemberian. Mereka mengatakan, aku tak akan punya keturunan. Mereka mengatakan, mustahil aku punya anak. Dan aku yakin kau memberi batas tanpa, memberikan pemberian tanpa batas. Aku mohon darimu saja. Darimu saja. Dzurriyatan thayyibah. Keturunan-keturunan terbaik. Innaka sami'ud du'a. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha memohon saja, maha mendengar saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti minta? Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah, ini disampaikan oleh Nabi Zakaria dalam keadaan sedang sholat. Mesti berdiri dalam sholatnya. Dalam bahasa Arab, berdiri disebut dengan qa'imun. Qa'im. Berdiri. Sedang sholat disebut dengan yusolli. Perhatikan ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Maka seketika ketika doanya selesai dipanjatkan, sholatnya belum selesai. Doanya selesai dipanjatkan, seketika datang malaikat menyampaikan, kamu dapat kabar gembira, Anda akan punya anak, bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah, Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul, kata Allah, bagiku yang gak ada yang mustahil. Jadi dan hidup dia. Kapan itu terjadi? Masih sholat dan belum selesai dalam sholatnya, dalam keadaan berdiri. Sekarang saya tanya Anda, kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam keadaan ruku atau sujud? Sujud. Berdiri. Berdiri, teman-teman. Betul kan? Dalam keadaan berdiri. Saat baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyya. Saat kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, Allah balik bertanya, apa yang kamu butuhkan? Nabi Zakaria itu sholat dulu, baru minta. Kita umat Nabi Muhammad karena keutamaan nabinya, sebelum sholat dan ditunggu. Butuh apa? Mau minta apa? Karena itu, saya ingin katakan, ayo manfaatkan momentum sholat ini, jangan sekedar kita kemudian tunaikan formalitas, tapi kita tidak mendapatkan keuntungannya. Ayo, semuanya, dari mulai takbir sudah ada doa, ruku ada doa, bahkan sujud kita bisa perbanyak dalam bahasa hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas sampai di sini? Baik, mudah-mudahan insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru mukaddimah, kita belum mulai, ini pengantar. Tema kita hari ini tentang Al-Quran, dan mudah-mudahan kita diberikan insya Allah kelancaran untuk bahasan kita. Dan topik ini insya Allah akan memberikan banyak manfaat dari apa yang kita kerjakan dalam keseharian kita. Saya mohon izin untuk melambatkan bacaan karena tadi hanya mengantarkan saja. Teman-teman, kenapa mesti Al-Quran? Apa esensi Al-Quran? Dan kenapa Al-Quran diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW? Apakah khusus untuk sekedar dibaca? Atau ada satu nilai yang sangat penting yang justru itu mengandung nilai mukjizat yang paling dalam dari Al-Quran? Yuk kita mulai dengan Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-38 paling kanan sebelah atas.
disambungkan dengan Quran surah kedua ayat 185. Paling kiri pertengahan di mushaf Quran surah kedua ayat 38 dengan Quran surah kedua ayat 185. Saya mulai dari kisah Nabi Adam, saya pelan-pelan. Nabi Adam saat diciptakan oleh Allah, kemudian diberikan informasi bahwa beliau akan bertugas di bumi, beraktivitas di bumi. Disampaikan di Quran surah kedua ayat 30, paling kiri sebelah atas, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, dan pelajari, ingat ketika kami menyampaikan pada para malaikat, kami akan menugaskan satu makhluk manusia namanya Adam di bumi tugasnya, untuk menjalani hidup di bumi. Nah, secara singkat, setelah Nabi Adam turun ke bumi di awal masa bersama Sayyidah Hawa ya alaihi wassalam, maka ternyata bersamaan dengan turunnya Adam dan Hawa ke bumi itu, mereka berdua dibekali petunjuk, yang dengan petunjuk itu, ini yang dahsyat, Allah jamin semua aktivitas hidupnya dari mulai yang sederhana sampai yang kompleks, pasti jika diikuti petunjuk ini, dia akan senang menjalaninya dan akan tenang mendapatkan hasilnya. Ya, perhatikan kalimatnya. Quran surah kedua ayat 38. Fokus. Qulna ihbitu minha jami'a. Kata Allah, sekarang tiba saatnya. Adam, Hawa, turun kalian ke bumi. Kalau setan kita tinggalkan aja ya. Ini kita bahas Adam dulu. Turun kalian semua ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka nanti sejak kalian tiba di bumi itu, aku akan turunkan satu petunjuk disebut dengan hudan namanya. Hudan. Fokus. Faman tabi'a hudaya, maka jika Anda dan keturunanmu mengikuti semua detail di petunjuk ini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka aku pastikan engkau dan seluruh keturunanmu akan menjalani hidup di muka bumi dengan tenang dan senang. Fala khauf. Khauf itu gelisah, takut. Lawan dari takut apa? Tenang. Lawan dari gelisah, tenang. Kata Allah, jika Anda mengikuti tuntunan hidup yang ini, maka saya jamin semua hidupmu tenang. Walahum yahzanun, dan saya pastikan selama hidup di muka bumi itu, kalian tidak akan pernah bersedih. Senang. Lawan sedih, itu senang. Jadi ternyata, kita itu diminta tugas di bumi itu, bukan untuk dipersulit. Jadi kalau ada yang hidup sampai saat ini sedih deh. Di rumah tangga sedih, di kantor gak tenang. Pasti di antara poinnya, bukan gak mampu senang. Tapi boleh jadi yang hidup ini tidak membaca petunjuk kehidupannya. Anda kerja di perusahaan, teman-teman ada yang di Pertamina, ada yang di yang lain. Kalau Anda gak ikuti petunjuk, kan pekerjaan tidak akan berlangsung dengan nyaman kan? Kalau Anda gak ikuti aturannya, bagaimana bisa mengerjakan petunjuk itu dengan nyaman? Maka apalagi hidup yang kompleks, kata Allah, sejak Adam saya turunkan, sudah ada petunjuk kehidupan, saya namakan dengan hudan. Anda ikuti petunjuk ini, maka langsung jaminan dari Allah, semua yang Anda jalani dalam hidup, pasti saya jamin senang dan tenang. Petunjuk disebut apa? Hudan. Nah, agak cepat. Di setiap masa, Nabi Adam selesai hidupnya, generasi kemudian berkembang, datang lagi Nabi Nuh, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Perhatikan baik-baik. Setiap berganti generasi akan turun hudan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya pada saat itu. Baik, Nabi Musa menerima kitab apa namanya? Nabi Musa Taurat. Taurat disebut hudan dalam Al-Quran. Muncul Nabi Musa, kitabnya disebut Taurat. Perhatikan baik-baik. Tahukah teman-teman ketika Taurat disebutkan dalam Al-Quran? Buka Quran surah ke-17. Ya, ayat yang kedua. Wa ataina Musa al-kitaba, kami berikan kepada Musa kitab. Lihat, wa ja'alnahu hudan li bani Israil, dan kitab yang kami berikan itu yang disebut Taurat, Ali Imran ayat yang ketiga, wa anzalat Taurata wal Injil, kami berikan Taurat kepada Musa. Nah, saat Allah turunkan Taurat itu, hudan li bani Israil, isi Taurat ini adalah petunjuk kehidupan khusus untuk Bani Israil saja, umatnya Musa. Jadi kalau umat Nabi Musa mengikuti petunjuk hudan, Taurat ini, kata Allah, saya jamin semua hidupnya tenang dengan senang. Nabi Isa turun Injil. Injil disebut hudan dalam Al-Quran.
Dan yang terakhir, saya cepat karena waktu kita terbatas. Ketika Allah menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipilih sebagai rasul, maka saat yang bersamaan beliau pun diberikan petunjuk untuk umatnya. Dan dahsyatnya, petunjuk itu pun disebut dengan hudan. Buka Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadhan itu, kata Allah, saya turunkan Al-Quran. Kenapa saya turunkan Al-Quran? Hudal linnas. Saya jadikan Quran ini sebagai petunjuk, pedoman hidup, linnas. Bukan terbatas untuk satu komunitas, tapi untuk seluruh manusia sampai kehidupan berakhir. An-nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada semua manusia tanpa kecuali. Ini bedanya Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Taurat hanya untuk kalangan tertentu saja. Jadi selesai nabinya, selesai kitabnya. Injil hanya kalangan tertentu saja. Nabinya selesai, selesai kemudian misinya. Tapi Al-Quran tidak. Ini kalimat pertama langsung dari Allah. Walaupun nabinya wafat, tapi karena Al-Qurannya didesain oleh Allah untuk seluruh manusia sampai kehidupan berakhir, maka pasti Al-Quran itu di setiap masa akan mampu dijadikan pedoman dalam kehidupan. Nah, jadi prinsip pertama, ketika Allah menurunkan Al-Quran, sebenarnya tujuan utamanya bukan sekedar dibaca. Bukan. Tapi di dalamnya itu ada petunjuk hidup, Pak, Bu. Dan yang buat, yang menciptakan kita. Bukankah Anda kalau ingin memperbaiki sesuatu akan datang kepada penemunya, penciptanya? Anda punya handphone, ada masalah, kan datangnya ke kontrol handphone. Anda punya mobil, ada persoalan, bukankah datangnya ke dealer? Sekarang kita ingin tahu persoalan hidup kita. Ingin tahu gambaran hidup kita, ingin tahu misi dan visi hidup kita. Kemana kita kemudian bertanyanya? Pada pencipta kita. Nah, kata Allah, ketika saya utus manusia pertama kali ke bumi, saya sudah turunkan bagaimana cara menjalani kehidupannya. Dan ternyata berita baiknya untuk kita diberikan oleh Allah satu petunjuk utuh, langsung disebutkan isinya disebut dengan Al-Quran. Jadi dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, dia bukan bacaan biasa. Semua di dalamnya ada petunjuk kehidupan kita dari mulai bahkan dalam kandungan sampai kita wafat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diikuti petunjuk ini, langsung turun jaminan dari Allah, hidup kita pasti akan tenang dan nyaman. Saya bacakan cepat ya. Tapi enggak usah ditulis, nanti kalau teman-teman agak terlambat mengikutinya, Anda buka kembali rekamannya, Anda boleh runtutkan kembali. Saya baca cepat saja dan ini insyaallah Anda hanya akan temukan dalam Al-Qur'an. Nanti saya berikan rahasia di akhir sebelum kita akhiri. Yuk, satu. Anda silahkan bandingkan dengan buku manapun, referensi manapun, Anda hanya akan temukan dalam Al-Quran. Dari sejak sebelum lahir, bagi perempuan yang tengah mengandung, langsung Allah berikan tuntunan bagaimana agar kandungan itu berjalan dengan sehat, nyaman, dan mudah kepersalinan. Quran surah ke-7 ayat 189. Perkembangannya bisa diamati dan dicek kemudian, ya, baik ke dokter atau yang lain, nanti perkembangannya disebutkan di Quran surah ke-22 ayat ke-5. Dirinci lagi di Quran surah ke-23 ayat 11 dari 9 sampai dengan 13. Kemudian mulai terlahir, dari lahiran diberi petunjuk oleh Allah. Nih, berikan ASI, maksimal 2 tahun. Kalau ingin berhenti sebelum 2 tahun, boleh, begini caranya. Quran surah ke-2 ayat 233. Dari sampai usia 2 tahun menjelang balig, kata Allah berikan 4 pendidikan dini. Ini turunannya disebutkan 1, 2, 3, 4. Jika Anda ajarkan ini, maka anak ini akan tumbuh 1. Dekat dengan Allah, 2. Dijamin taat pada orang tuanya, 3. Dia akan baik dengan lingkungannya, dan 4. Dia akan bertahan dalam kebaikan sampai dia dewasa. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Usia 7 tahun, ya, mulai dia balik misalnya, dia akan mulai belajar. Bagaimana cara belajar yang baik supaya cepat paham, gampang mengerti. Turun Quran surah ke-9 ayat 122. Amalannya di Quran surah 96 ayat yang pertama. Kemudian rinciannya diturunkan di Quran surah ke-2 ayat 282 di ujung ayatnya. Lalu bagaimana mencari sekolah yang bagus, madris yang baik, guru-guru yang baik, diturunkan Quran surah ke-58 ayat ke-11. Dicontohkan tentang Maryam dan Nabi Isa alaihissalam di Quran surah ke-3 ayat 35 sampai dengan 37. Naik lagi, dia mulai dewasa, ya, mulai bergaul, bahkan kadang-kadang merantau, punya tempat komunitas berbeda. Bagaimana supaya dia bergaul tidak terpengaruhi lingkungan yang tidak baik? Maaf ya, kadang-kadang ibu yang sudah mengandung, melahirkan, ayah mencari nafkah, tiba-tiba anak pergi bahkan ke kampus, ke sekolah, dapat teman yang gak bagus, pulang-pulang mengecewakan Anda.
Jadi bagaimana menemukan tempat-tempat yang baik untuk bisa menjaga perilaku anak ini? Ditemukan nanti di Quran surah ke-49 ayat ke-13-nya. Dirinci perkembangannya di Quran surah ke-12 Yusuf ayat 2 sampai dengan ayat 29-nya. Sampai ketika dia akan mulai kemudian menikah, kata Allah, pilih pasangan yang baik dengan ta'aruf, berikan mahar yang sempurna. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Kemudian dia mulai menikah, kata Allah, sebelum menikah pelajari dulu fikih nikah. Banyak orang yang menikah tapi karena tidak belajar tentang persoalan rumah tangga, apa yang akan terjadi di rumah tangganya. Detil Pak, Bu. Kata Allah, ini kalau kamu berbuat begini akan ada miskomunikasi. Kalau ada miskomunikasi persoalannya akan begini, solusinya begini. Maka diturunkan dasarnya di Quran surah ke-30 ayat 21, detilnya di Quran surah ke-4 ayat 34 sampai dengan 35, paling kiri sebelah atas sampai dengan ke tengahnya. Anda berlanjut, diterangkan oleh Allah, hei, tugas suami saat mulai pertama kali menikah, maka tugas yang pertama siapkan untuk mencari nafkah. Bagaimana caranya ya Allah? Diturunkan oleh Allah. Satu, jangan takut kehilangan rizki. Jangan pernah mencuri. Jangan pernah ngambil punya orang. Karena punya kamu akan saya berikan sempurna. Kamu ngambil punya orang, maka kamu akan menyulitkan diri sendiri. Itu akan dikembalikan pada yang berhak. Ya, turun Quran surah ke-51 ayat 22. Dirinci, begini cara nyarinya. Quran surah ke-2 ayat 168. Kalau Anda ingin cepat baru bergerak, rizkinya sudah dapat. Quran surah ke-2 ayat 172. Ada yang dahsyat, dia belum keluar, rizkinya yang mendatangi dia. Jadi nanti di Al-Quran ada 8 jenis rizki. Di antara yang paling hebat, ada yang belum Anda datang, rizkinya sudah menjemput. Jadi ada orang mendatangi rizki, ada rizki mendatangi dia. Contoh, Al-Imam Asy-Syafi'i sedang berdiskusi dengan Imam Malik gurunya. Kata Imam Asy-Syafi'i, Syekh, rizki itu mesti saya cari dulu, baru kita dapat. Kata gurunya, ya Syafi'i, ada rizki yang cukup kita beramal dekat kepada Allah, dia akan datang tanpa kita cari dengan ikhtiar manusia. Kata Syafi'i, mustahil. Kata Quran kan kita kerja dulu, baru datang. Kata Imam Malik gurunya, kamu yang belum sampai. Kita amalkan ini, rizki datang. Maka berhenti sampai di situ, Imam Syafi'i pamit. Di jalan tiba-tiba, beliau mendapati ada panen anggur, Pak, Bu. Terus dipanggil sama yang punya kebun. Ya pemuda, katanya, sini. Mau bantu enggak? Kalau kamu bantu, kami berikan anggurnya. Maka beliau bantu, panen, petik. Sampai setelah selesai diberikan anggur yang besar-besar, hanum. Senyum, senang beliau. Ternyata senangnya bukan karena dapat anggur. Senangnya karena merasa pendapatnya benar. Kalau saya enggak bantu panen ini, enggak akan dapat saya anggur. Cuma karena saya bantu, saya diberi ini. Maka rasa senangnya inilah dibawa kemudian kepada gurunya ingin laporan. Tapi perhatikan adabnya. Dia tidak mengatakan, guru, nih saya benar. Kalau saya enggak ikut panen, enggak dapat saya ini. Perhatikan kalimat Asy-Syafi'i. Guru, tadi saya di jalan, dipanggil oleh pemilik kebun, ikut panen anggur. Begitu saya bantu, saya diberikan anggur ini. Beliau tekankan dengan kalimat yang kencang pada kalimat, begitu saya bantu, saya dapat anggur ini. Imam Malik tersenyum mengatakan, Masya Allah Syafi'i luar biasa. Ini siang begitu panasnya, tadi saya mau keluar ngajar, terfikir di benak saya, Allah, kalau ada anggur yang besar-besar, enak rasanya. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur. Ini Imam Syafi'i kerja dapat sesuatu, Imam Malik terfikir sesuatu, datang rezeki. Itu ada di Quran surah ke-7, teman-teman, ayat ke-96, paling kanan sebelah atas di mushafnya. Baik, teruskan dulu. Ya, Anda dalam mencari kerja, ingat, kalau Allah yang sampaikan pasti terjadi. Jangan dikira mudah. Kata Allah akan ada persaingan, akan ada kadang-kadang singgungan, akan ada tantangan, maka mulai petakan tantangan apa yang akan Anda lalui saat Anda mulai mencari nafkah itu. Maka turun Quran surah ke-2 ayat 214, paling kanan sebelah bawah. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Hei, apa kamu mudah begitu saja mengira akan sukses dalam pekerjaanmu? Bahkan bisa diartikan surga, ingin masuk surga. Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum, sebelum engkau diuji seperti orang sukses dulu pernah sukses. Lihat mereka. Enggak ada orang sukses yang instan. Cuman balikan telapak tangan dapat, tidak. Kata Allah, lihat orang-orang dulu. Lihat orang-orang hebat dulu, bagaimana mereka bisa kaya, bisa sukses, bisa punya posisi. Masat umul ba'sa, petakan olehmu tantangan apa yang akan dihadapi saat engkau bekerja itu. Satu, kata Allah, ba'sun, ada yang ringan. Ya. Ba's. Ba'sa jamak dari kata ba'sun. Dua, dara. Ini sudah menengah, jamak dari kata durun. Tiga, zilzal. Ini yang paling tinggi puncaknya. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan ini, yakinlah. Berarti Anda akan mendapatkan posisi yang tinggi. Karena mustahil orang besar diuji dengan ujian yang kecil. Zilzal. Ini bagian ketiga.
Ba'sa ba'sun, mulai. Kira-kira tantangan-tantangan ringan apa saja yang akan Anda hadapi? Ya, kalau saya contohkan misalnya dengan contoh yang lain singkat, Anda mau ke masjid, ingin konsisten, mulai hijrah, ingin dekat dengan Allah, tiba-tiba yang tadinya enggak mau ke masjid, mulai ke masjid, diuji dengan hujan. Yang kecil, rintik-rintik, shower. Begitu hujan, orang Arab mengatakan, kalau hujannya bisa lewat tanpa payung pun, orang Arab mengatakan, la ba'sa. La ba'sa ini ringan. Orang kita sambungin, labas. Tadi bahasa Arab, lewat. Nah, jadi kalau Anda mau berangkat nih, siap. Siap bekerja, siap hadapi tantangan. Baru mau lewat hujan kecil, berarti itu tantangan kecil kita lewati. Macet, petakan. Cari jalan yang kemudian sempurna, jalan yang kosong. Buka Google-nya, buka Waze-nya, buka map-nya, cari. Jadi kalau pada yang kecil aja belum kita lewati, bagaimana mendapatkan yang besar? Anda mau ke masjid, dikasih hujan kecil. Mau berangkat gak jadi. Papa, kenapa gak jadi? Hujan mah, kan ada payung. Takut riak. Setelah itu dorwa. Maaf, tantangan fisik. Kadang-kadang mulai ke fisik. Mulai mengganggu. Ya, maaf, dirincikan kemudian oleh Al-Quran. Turun Quran surah ke-21. Ayat 87-88, kisah Nabi Yunus alaihissalam. Yunus beraktivitas, bekerja, bukan berarti gak ada tantangan. Kadang-kadang dibawa, kadang-kadang diusir, kadang-kadang Anda dapat misalnya proyek, kadang-kadang sudah mulai, masukkan tender, tiba-tiba gagal, diserobot orang, kadang-kadang orang yang dapat, Anda yang ngajukan, itu biasa. Kata Allah itu biasa, bukan cuma Anda, yang lain pun ada. Bukankah Allah ajarkan kisah Sayyidah Hajar alaihissalam dengan Ismail? Bukankah bolak-balik naik Safa Marwah, kadang di atas, kadang di bawah, kadang lihat peluang, sampai Marwah ternyata bukan air. Terkadang Anda yang bekerja, tim yang lain yang mendapatkan karena kerja keras Anda bisa jadi terjadi. Bukankah yang kerja keras Hajar yang dapat Ismail? Mungkin Anda yang konsep yang dapat minyaknya orang lain. Mungkin Anda yang kerja kan yang suksesnya teman Anda, gak ada masalah. Dan itu kemudian akan bermanfaat bagi Anda. Tidak mungkin setiap keringat yang keluar dari diri kita mustahil kecuali akan melahirkan manfaat yang kembali pada diri kita. Tantangan. Tapi yang paling dahsyat ini yang gak ditemukan di sebagian referensi yang kita baca. Ketika Allah menjelaskan semua tahapan-tahapan tantangan ini sampai ke puncaknya zilzal. Zilzal itu kalau bahasa sekarang gempa. Ada ujian yang menggoncang hati kita. Ketika Anda kerjakan, ya Allah, tantangannya dahsyat. Kenapa mesti saya, ya Allah? Kok enggak selesai-selesai, ya Allah? Itu wajar, teman-teman. Itu biasa. Kata Allah, orang dulu saja mengatakan, mata Nasrullah, kapan ini selesai? Berbahagialah kalau teman-teman sudah mendapatkan tantangan puncak yang paling tinggi ini artinya Allah sedang mempersiapkan Anda menjadi orang besar di kemudian hari.

sedang turun drastis, kemudian juga ada inflasi yang tinggi. Terus saya terangkan teori Quran. Dia praktekkan berhasil, Pak. Padahal saat itu saya presentasi di depan non-muslim. Non-muslim. Sales-sales se-Indonesia dikumpulkan, saya bedah tentang ini. Dan mereka berhasil. Sampai sekarang naik lagi. Yang kedua sama, ini direkturnya juga non-muslim. Tapi gak apa-apa, kita diskusi. Dan mau mendengar teori ini. Dan praktekkan naik. Ya, dulu di satu perusahaan minyak juga. Sedang turun-turun-turun, karyawan semua dikumpulkan. Lalu kita bahas tentang ini, kita terangkan. Yang ini yang paling menarik dari Al-Quran. Kalimatnya sama persis. Quran surah ketiga, ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apa anda duga akan begitu mudah mendapatkan kesuksesan dalam hidup? Tolong fokus baik-baik. Jangan selalu mengartikan jannah dengan surga. Karena asal kata jannah itu artinya kesuksesan, kebahagiaan yang belum tampak. Surga kenapa disebut dengan jannah? Karena itu puncak kebahagiaan kita yang belum nampak sekarang. Saya kasih rahasia ya. Ini antara kita saja nih. Kalau ada kata jim dengan nun di depannya, itu pasti tidak nampak, tersembunyi. Apapun tambahannya. Ya, misal jin kenapa disebut dengan jin? Karena memang ketika diciptakan dia tidak tampak, tersembunyi. Lawannya ins, karena itu kita disebut ins karena saat lahir kita tampak. 18 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jadi jin disebut jin karena memang fitrahnya tersembunyi, enggak nampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang kena masalah. Sedang keluar dari fitrah. Sama dengan manusia, harusnya tampak. Jadi kalau ada manusia yang senang sembunyi-sembunyi, dia sama dengan, bukan saya yang bilang, sedang punya masalah. Ke kantor, sembunyi-sembunyi, hati-hati Pak Alfian tuh. Biasa ada pintu depan, masuk pintu belakang. Suami di rumah, buka WA, sembunyi-sembunyi, Bu hati-hati tuh. Pulang lewat pintu belakang, berarti sedang punya persoalan dalam hidup. Setiap ada jim dengan nun, pasti tersembunyi. Ibu punya janin, rahim, dalam rahim ada janin. Kenapa disebut dengan janin? Jim, nun, ya, nun. Karena sosok itu belum nampak dalam pandangan kita. Nanti kalau sudah lahir, baru tampak. Jannah, kenapa disebut jannah? Karena belum tampak dalam pandangan kita, nanti kelihatan. Karena itu dalam Al-Quran, kata jannah itu tidak dihususkan dengan surga. Tidak dihususkan dengan surga. Kadang-kadang menunjuk aspek kesuksesan yang belum tampak. Anda mau ngebor minyak, minyaknya belum tampak. Belum kelihatan. Anda mau kerja, ya hasilnya kan belum tampak. Baru ikhtiar sekarang. Karena itu orang Arab disebut kaya kalau mereka mendapatkan kebun yang tak tampak sebelumnya. Kebun anggur, bukan kurma, kalau kurma banyak. Kebun anggur, ada apel, ada jeruk, sampingnya ada sungai-sungai, disebut dengan jannah. Ya, kalau punya unta, gak kaya di Arab, biasa. Karena yang kelihatan padang pasir, unta, hitam, merah, biasa. Tapi kalau sudah punya kebun, kebun anggur, yang sulit di padang pasir ada kebun, itu baru disebut kaya. Karena itu orang Arab kadang mengartikan jannah dengan aspek kesuksesan yang belum tampak. Diartikan dengan kebun anggur, kebun apel, dan macam-macamnya. Perhatikan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa anda duga ingin sukses itu begitu mudah? Sukses, jadi tidak. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Perhatikan baik-baik. Sebelum Allah memastikan pada diri anda, terdapat dua hal yang paling utama untuk mengatasi tantangan tadi. Satu, jahadu. Kesungguhan. Serius. Jadi kalau mau sukses, mesti serius. Kerja serius. Cintai pekerjaan anda. Ya, belajar anak-anak serius. Pastikan belajar dengan serius. Jangan cuma anak-anak duduk paling belakang, gak pernah nanya. Kadang ngantuk, pulang. Ujian, besoknya mau ujian, baru belajar. Ya, sistem SKS, sistem kebut. Ya, kadang-kadang sejam, Bu, Pak. Ya, saya pernah ada orang di luar ngadu waktu di Libya. Ustaz, gimana ini orang Indonesia? Kenapa? Saya belajar 3 bulan. Besok mau ujian. Teman antum orang Indonesia pinjam catatan saya baru semalam. Dia dapat 8, saya 7,5. Saya bilang, Anda belum tahu sistem SKS itu. Baik, ya? Tapi itu bukan solusi. Begitu ujian selesai, ilmu lupa. Itu poinnya. Jadi kalau hanya sekedar ilmu dipakai untuk ujian, pada prakteknya nggak akan terpakai. Ini banyak anak sekolah sekarang hanya belajar untuk ujian saja. Padahal kalau dipraktekkan, kadang kaitan dengan agama tinggi, Bu. Pak, fisika itu dengan agama itu tinggi. Gaya F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong, gaya sedih.

sedikit, maka keluarnya sedikit. Pukul kencang, bunyinya kencang. Imannya kalau kuat, amalan jadi banyak. Iman sedikit, iman amal pun sedikit. F berbanding lurus dengan P, hukum Pascal. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Masuk bab akhlak. Makin banyak gaya, makin banyak tertekan. Nah itulah. Gaji 5 juta, gaya 10 juta. Kan? Ini serius. Serius. Di divisi apapun Anda, saya sepekan lalu lah, takziah ke tempatnya Yang Habibi, terus diminta tausiah di sana. Dan saya perhatikan beliau termasuk yang paling serius ketika diberikan tugas apapun. Gak pernah diberikan amanah kecuali mencintai pekerjaan itu. Yang Habibi demikian. Ciri orang sukses itu serius. Tapi keseriusan itu, kata Allah, petakan jadi 3 bagian lagi. Karena jahadu itu punya 3 turunan kata. Satu, keseriusan merencanakan, disebut ijtihad namanya. Punya rencana. Mappingnya apa? Stepnya apa? Oke, Anda ingin kerjakan sebuah proyek, baik, proyeknya berlangsung berapa lama? Target kita apa? Jangka panjangnya, menengahnya, jangka pendeknya. Kemudian apa tantangan yang akan dihadapi di setiap tahapan-tahapannya? Selesaikan. Bahkan saking pentingnya tahap perencanaan ini, ditunjukkan oleh Allah langsung lewat sholat. Teman-teman masih ingat sholat pertama yang kita kerjakan setiap hari, sholat apa namanya? Subuh. Apa artinya subuh? Tuh, ini masalahnya. Ini kata Al-Quran sendiri ya, kata Al-Quran sendiri. Nanti akan ditemukan orang yang ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam ibadahnya. Contoh sholat. Kata Allah akan ada orang sholat yang saat sholat tidak mengerti apa yang ia baca dan ia lakukan dalam sholatnya. Jujur tanyakan pada diri kita. Sampai detik ini, dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan kita ruku tapi gak ngerti yang dibaca. Sujud tak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk? Mustahil. Nah, kembali ke sini, kenapa sholat pertama itu disebut dengan subuh? Teman-teman, ternyata semua nama sholat dari subuh sampai isya plus bacaan dan gerakan dari takbir sampai salam itu bukan sekedar gerakan semata. Semua ada artinya, ada maknanya. Dan diajarkan oleh Nabi langsung. Subuh disebut dengan subuh. Ada 2 kata. Satu, fajar. Quran surah ke-17 ayat 78. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Kedua, subuh di surat at-takbir. Wasubhi idha tanaffas. Kenapa disebut fajar? Fajar itu pancaran positif, pancaran kebaikan. Jadi kalau yang baik disebut fajar. Kalau yang jelek disebut fujur. Fujur ada di Quran surah 91 ayat 7-8. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu rambatan, gelombang buruk yang muncul dari nafsu. Ya, ditembuskan ke elemen tubuh kita. Misal gini. Tiba-tiba pengen marah. Ya, di tubuh kita mengatakan melotot, maka ini ada pancaran di hati kita nyambung kemudian ke mata. Ini rambatan dari sini ke mata disebut fujur namanya. Mau ke tangan pukul, masuk ke tangan. Itu rambatannya disebut fujur namanya. Ya. Yang baiknya disebut fajar. Ya, misal saya ingin sholat, tiba-tiba hati mengatakan sudah azan, merambat ke kaki, cepat melangkah. Cepat wudu. Nah, itu rambatannya disebut fajar namanya. Atau infajar. Ini pasti ada, ya. Fujur nama lainnya nafsu. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Takwa, rambatan fajar, sumbernya takwa. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Di jiwa kita ada takwa, ada nafsu. Takwa yang dorong malaikat, disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Nafsu yang dorong setan, disebutkan sama 88 kali. Di setiap Anda akan mengerjakan satu hal, pasti akan yang mendorong pada yang baik, akan mencegah dari yang baik itu nafsu. Pasti itu. Pak Alpian mau tanda tangan proyek. Tiba-tiba disodorkan, Pak, ini Pak. Kok begini proyeknya? Perbaiki. Karena ada yang gak beres. Tapi fee-nya lumayan, Pak, 1 miliar. Gak bisa. Jiwa takwa mengatakan, jangan terima, Pak. Bapak mengatakan, maaf, ini jari tahiyat. Gak akan pernah dipakai maksiat. Perbaiki. Datang lagi. Ini, Pak. Kok sama? Fee-nya diperbaiki, Pak, 100 miliar. Nafsunya mulai berkata, terima. Takwanya bilang, jangan. Akhirnya beliau katakan, tangan tahiyat gak akan pernah dipakai maksiat. Tapi tunggu, saya istiqoroh dulu. Nah, waktunya, ini sholatnya disebut fajar. Kenapa disebut fajar? Karena saat kita tidur, terus dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka memancar dari iman kita, rambatan untuk merespon suara itu, bangun kita untuk menunaikan sholat. Waktunya disebut subuh. Kenapa disebut subuh? Dari kata asbah. Asbah itu artinya yang siap dengan rencana. Ya, orang Islam tuh gak ada yang bangun dari tidurnya
kecuali punya rencana jelas yang akan dieksekusi di hari itu. Makanya sebelum kita bekerja mengeksekusi itu, kita datang menghadap Allah supaya Allah berikan kemudahan di setiap aktivitas kita. Coba lihat manajemen Nabi. Bukankah sebelum tidur beliau istighfar dulu? Dirinci pekerjaannya, dicatat yang akan dikerjakan besok, istighfar 70 kali, 100 kali, sehingga dengan istighfar saat tidurnya tenang. Coba kita biasakan. Ada yang baca Quran, ada yang istighfar. Kalau enggak percaya silahkan cek. Begitu Anda lakukan, tidurnya enak. Besoknya rencana itu sudah siap. Makanya ketika bangun, siap jam 7 mau kemana, jam 8 ada di mana, jam 12 kerjakan apa. Sebelum mengerjakan itu, datang kepada Allah, sujud. Ya Allah, saya punya rencana ini, tolong mudahkan. Begitu caranya. Itu yang disebut dengan subuh. Nah, sekarang kembalikan, peta hidup kita mau seperti apa ke depan? Ijtihad. Yang kedua, kalau sudah jelas konsepnya, visinya sudah ada, maka jihad. Yang kedua, jihad. Jihad itu eksekusinya, aksinya, actionnya, perjuangan fisiknya. Rencananya apa? Tahajud malam nanti. Bismillah. Jam berapa? 2:30. Baik, yuk kita mulai rencanakan. Eksekusi rencananya. Bagaimana cara kita bangun 2:30? Pasang alarm. Jam berapa alarm dipasang? 3 kali. Pertama 2:30, kedua 2:45, ketiga jam 2:04. Baik. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Ketiga siap-siap. Baik. Siap, bangun. Jihad. Awas, ini penting ya. Jihad itu jangan dipersempit maknanya kepada situasi peperangan saja. Tidak. Banyak jihad itu luas sekali medannya. Karena jihad itu perjuangan fisik. Dan maaf ya, maaf sekali. Dalam konteks perang pun bukan menyerang orang. Tapi membela diri saat diserang. Di Islam itu bukan agama ekspansi. Cek di sejarah, gak ada Islam menyerang. Yang ada itu membela diri saat diserang. Atau saat orang lain dizalimi dan kita diminta untuk terlibat, kita membantu. Ini bukan dalam konteks sekarang yang banyak dibincangkan. Tembak orang, bom orang, nyerang orang. Bukan. Itu waktu kejadian bom Tamrin itu pertama, saya di Lampung posisinya. Itu begitu meledak, tuar. Pertanyaan pertama Pak di Balistan ini. Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad visabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad visabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Kaidahnya beda. Misal, mencari nafkah itu jihad. Cari nafkah jihad. Quran surah ke-4 ayat 34, paling kiri sebelah atas. Tugas pertama ketika menikah, kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Setiap lelaki itu diminta oleh Allah untuk mengatur bagian rumah tangganya. Jadi pemimpin di rumah tangganya. Ya bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena diberikan kemampuan untuk memimpin. Di pemimpin itu ada di suami. Dan ciri khas pemimpin, Bu, biasanya ciri khas pemimpin apa, Bu? Bukan tegas, bukan. Ciri khas pemimpin itu tidak mau dipimpin. Makanya kalau ada sesuatu, masukkan lewat usulan, jangan beri saran. Kalau saran susah, itu pemimpin. Baik, tapi yang paling luar biasa kata Allah, perhatikan kalimatnya indah sekali. Wabima anfaqu min amwalihim. Saya berikan tugas untuk mencari nafkah. Ketika seorang lelaki bertugas mencari nafkah, ingat ya, konteks apapun, kalau perempuan nanti bekerja bukan nafkah poinnya. Bisa hobi, ya, bisa aktivitas, tapi nafkah kalau sudah menikah itu ada pada suami. Perempuan tidak. Kalaupun tidak dilarang perempuan bekerja, tidak. Sayyidah Aisyah mengajar, ada yang para sahabiah jadi perawat, ya ada yang pengajar. Banyak dulu sahabat Nabi yang perempuan mengajar. Ya kan ada pelajaran-pelajaran khusus perempuan. Ya ada bagian perawat, ada dokter. Ini kan yang ngandung perempuan, masa yang perisai laki-laki? Ya, ada bagian perempuan-perempuan tertentu, itu silahkan bekerja, boleh. Tapi nafkah laki-laki. Begitu lelaki meniatkan pekerjaannya karena Allah untuk mencari nafkah, itu setiap langkahnya jihad fisabilillah. Wafat, syahid. Maaf ya. Apakah selama Anda bekerja sudah diniatkan ibadah? Jangan-jangan cuma kerja aja. Kalau cuma kerja, apa bedanya Anda dengan yang belum beriman? Anda wafat juga. Kerja di gedung yang sama, berangkat menemukan kemacetan yang sama. Apa bedanya iman kita dengan yang lain? Satu. Kita pasti wafat. Pasti pulang. Dan kita enggak bisa pilih. Ya, enggak bisa pilih. Antum bisa duluan, saya belakangan, mungkin. Atau ditukar, saya belakangan, Anda duluan, mungkin. Atau memang saya bisa duluan, ya, duluan menyolati Anda. Oke, paham ya? Jadi yo, ibu di rumah jihad, Bu, pada anak, perawat, mengandung itu sudah jihad. Jadi kalau wafat dalam proses saya melahirkan atau sedang mengandung itu syahid. Itu jelas nggak ada perbedaan pendapat. Anak-anak yang sekolah niatkan ibadah, Bu, Pak. Mohon maaf ya, mesti ada bedanya. Iman kita di rumah mesti itu terpancar kepada anak-anak. Ajarkan mereka sekolah yang baik, pilih sekolah yang mengajarkan sholat.
mengajarkan baca Quran. Sekarang banyak kok. Fisikanya bagus, Qurannya bagus, kimianya bagus, sholatnya juga bagus. Cari, kalau bisa dunianya bagus, akhirat bagus, kenapa hanya pilih dunia saja? Siapkan. Itu jihad. Terakhir, tidak mudah mengeksekusi ini, pasti ada tantangan yang ketiga, namanya mujahadah. Mujahadah. Tantangan mengatasi gejolak jiwa. Kadang-kadang malas, capek. Ya, belum eksekusi dilakukan, sudah berdebat pada yang tidak penting, sehingga tidak menghasilkan kesimpulan, ragu-ragu, khawatir, maka atasi semua itu. Turun Quran surah kedua ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kalau engkau sedang tidak nyaman, maka perangi ketidaknyamanan itu jika engkau ingin mendapatkan kesuksesan yang telah engkau cita-citakan. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang engkau tidak rasakan sekarang, engkau rasakan enggak enak, enggak nyaman, di balik itu Allah sedang siapkan sesuatu yang lebih baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Mungkin yang engkau harap-harap sekarang, boleh jadi itu belum baik untukmu sekarang. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah lebih tahu masa depan, engkau pikiranmu pendek sampai di sini saja. Maka teman-teman sekalian, kembalikan lagi, tidak pernah Anda akan temukan dalam Al-Qur'an kecuali bimbingan hidup yang semuanya nyata. Silahkan cek. Itu baru pekerjaan, belum ibu di rumah, ibu capek merawat anak, kadang mengeluh, kadang nangis, turun Quran surah ke-17 ayat 23. Kadang-kadang ada beda pendapat dengan suami, Quran surah ke-4 ayat 34-35. Masalah kondangan saja, Pak, bisa beda pendapat. Ya. Ya, Pak, kan ada family gathering malam, Mama pakai baju apa ya? Hijau apa yang biru? Masya Allah, kata Anda biru bagus, Mah. Kata Mama kayaknya hijau deh, Pak. Tuh. Nanya, tapi udah punya jawaban. Ya, bagus kalau dipakai, begitu keluar kuning. Naik lagi, Anda udah 40 tahun, anak masih ada, turun Quran surah ke-46 ayat 15. Kemudian naik lagi sampai Anda sepuh, sampai kembali ke keadaan tidak normal seperti anak-anak lagi, Quran surah ke-22 ayat ke-5. Sampai ada amalan, kalau Anda jangan kira Anda akan hidup selamanya, Anda pasti wafat. Quran surah ke-3 ayat 185. Bahkan diajarkan kalau wafatnya ingin enak, begini caranya. Pelajari Pak, jangan cuma dunia, kita akan meninggal. Ini ada di Quran, kalau pengen meninggalnya enak, begini caranya. Ya kalau nggak percaya silahkan amalkan, nanti kita akan lihat di akhir. Ya. Betul, akan kelihatan. Quran surah ke-89 ayat 27-30. Kalau kalian enggak pelajari ini, silakan kata Allah, saya berikan yang ini yang kedua sambil dipukulin malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Sampai di alam kubur dijelaskan, kalau nanti Anda wafat, Anda pindah ke alam kubur, kalau ingin di kuburnya terang, nyaman, banyak rezekinya, lakukan amalan Quran surah ke-3 ayat 169-172. Tapi kalau Anda abai, Anda akan seperti Firaun dulu, tiap pagi sampai petang ditampakkan neraka. Quran surah ke-40 teman-teman sekalian disampaikan oleh Allah langsung ya, dari ayat 45 sampai 46 ya, sampai terjadi kiamat disampaikan Quran surah ke-75, sampai dihisab, ada yang masuk surga tanpa hisab, Quran surah ke-2 ayat 25, ada yang masuk neraka tanpa hisab, ada kan, yang kita tahu surga aja, masuk neraka tanpa hisab ada, Quran surah 18 ayat 99 sampai dengan 100, sampai disebutkan surga yang paling indah nomor 1 bersama nabi dan orang-orang soleh. Jadi kalau Anda masuk sini, tetangga Anda semua nabi. Ya, depannya Nabi Ibrahim, belakangnya Nabi Musa misalnya, samping kirinya Nabi Yusuf, ya, samping kanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cuma 3 golongan, orang soleh, para syuhada, orang-orang jujur dalam kehidupan dunianya. Jadi kalau Anda jadi pekerja yang jujur, taat kepada Allah, Anda berpotensi masuk surga bersama semua nabi dan rasul yang pernah diutus. Ya. Baik, itu ada di Quran surah ke-4 ayat ke-69. Ada yang kedua di taman surga, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 18. Ada yang surga seluas langit dan bumi, Quran surah ke-3 ayat 133 sampai 134. Ada yang neraka, neraka yang biasa, ya, sebiasa-biasa nerakanya, kebakar juga. Quran surah 4 ayat 56. Tingkat paling tinggi neraka jahannam untuk 2 golongan, munafik, ingat, munafik dan kafir. Jadi kalau Anda pun muslim, jauhi perbuatan munafik. Karena munafik akan mengantarkan langsung ke dalam neraka jahanam. Quran surah ke-4 ayat 140. Mana yang tidak ada? Mana yang enggak ada di Quran? Semua ada. Bisnis ada. Ya, birokrasi ada, diplomasi ada, mengajar ada, ilmu ada. Ah, karena itu saya mau tutup, jika kita ingin benar mengeluarkan petunjuk ini seperti orang dulu pernah melakukannya, maka kata Allah melalui lisan Rasulullah, turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Satu ini aja kita kerjakan, insyaallah ini akan beda kita rasakan. Utslu ma wuhya ilaika minal kitab. Jika kalian kemudian hidup di muka bumi, maka keluarkanlah bimbingan dari Al-Qur'an sesuai dengan kebutuhan kita secara tematik. Utslu itu dari kata tilawah. Tilawah itu baca, pahami, amalkan. Karena itu setiap kita baca Al-Qur'an, di sampingnya pasti ada yang menerjemahkan supaya kita paham. Betul kan? Ketika ada yang baca Al-Quran, di sampingnya ada siapa? Ya, sari tilawah kan? Baik, sari tilawah itu bahasa Indonesia. Ya, sari, sebetulnya tilawah saja.
tapi mungkin saat yang menerjemahkan lu pertama di Indonesia namanya Busari, karena itu disebut Sari Tilawah. Ya, kalau Adi mungkin Adi Tilawah gitu kan. Nah, jadi teman-teman caranya begini, Anda keluarkan sesuai kebutuhan. Enggak semua ayat Quran mesti kita kaji. Kalau mau dari awal dari akhir, bagus. Kalau baca silahkan. Hatamkan, hatamkan, Nabi juga hatamkan. Tapi kalau Anda ingin ambil sesuai passion kita. Anda pebisnis, kenapa enggak mengeluarkan ayat bisnis di Quran? Teman-teman yang diperminyakan, keluarkan ayat-ayatnya, ada. Quran Surah At-Tur, Surah 52 itu, keluarkan. Ya, wal bahrul masjur. Dan jika Anda akan melakukan eksplorasi di laut, carilah laut yang punya. Nih, kualifikasi begini. Yang di bawahnya ada endapan tanah yang melahirkan api, kata Allah itu. Itu potensial ada minyaknya. Kalau yang kerja di batu bara, turun Quran Surah Fatir, Surah 35, ayat 27-29. Ini jenisnya, ada yang kelihatan dari jauh, ada yang harus digali, ada yang kelihatan dari jauhnya kelihatan hijau, ada kelihatan menghitam. Disebutkan langsung, ada. Kenapa enggak Anda turunkan dalam bentuk-bentuk tematik yang itu bagian kita? Ada yang pokok, ada yang spesifik. Yang pokok tentang sholat, karena semua orang sholat. Tentang ayah, Anda jadi ayah berapa tahun? Kenapa enggak dikeluarkan di Quran ayat-ayat tentang ayah? Kenapa enggak dikeluarkan di Quran ayat-ayat tentang ibu? Jangan jauh-jauh dulu bicaranya. Tentang belajar. Nah, nanti eksekusinya, kalau mau cepat, buka kitabnya Al-Imam Al-Bukhari. Ada kitab hadis, saya akhiri, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari dan sangat populer. Apa nama kitabnya? Kalau hafal saya kasih hadiah. Apa kitab Imam Al-Bukhari yang populer? Ya? Baik, Anda saya kasih hadiah umrah. Baik. Insyaallah. Januari awal, insyaallah ada yang kami hadiahkan umrah dari atlet pelari Asian Games. Ya, Anda boleh ikut nanti. Ya, ada juga saya cinta dengan bangsa ini. Jadi ada peraih Asian Games medali emas yang kemarin, itu akan kita berangkatkan umrah semua peraih medali emasnya nanti gelombang pertamanya bulan Januari ya 2020 nanti, sekitar 3 bulan lagi insyaallah Anda nanti akan mengikuti. Ada juga nanti dari kalangan Polri, ada TNI juga yang akan ikut dan saya sertakan. Baik. Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Itu namanya. Ayo ulangi. Disingkat Sahih Al-Bukhari. Kenapa saya bacakan lengkap? Bukan karena singkatannya, tapi banyak orang sekarang baca buku, baca kitab hanya langsung ke isinya. Padahal setiap ulama ketika menuliskan judul kitabnya, itu pasti ada petunjuk di dalamnya. Kata Imam Al-Bukhari, Al-Jami As-Sahih, kitab ini saya buat sebagai petunjuk umum miniatur kehidupan Nabi yang bisa kita ambil hikmahnya sekarang. Jadi kalau kita pengen tahu bimbingan Nabi di masa lalu, supaya kita terapkan sekarang, buka kitab saya ini. Semuanya mustad bersambung kepada Nabi. Sahih saya pastikan, saya teliti satu-satu. Al-Mukhtasar, saya persingkat, gak bertele-tele. Nah ini poinnya. Min umuri Rasulullah SAW wa sunani wa ayyamihi. Ini semua pekerjaan Nabi selama 24 jam. Secara singkat saya tutup dibagi 97 pembahasan. Setiap 97 pembahasan, satu babnya itu berisi bimbingan hadis-hadis Nabi. Di situ ada bab tentang bisnis, kitabut tijarah. Bab tentang ilmu, kitabul ilmi. Bab bahkan tentang sakit, kalau pengen cepat sembuh apa? Kitabul marid. Bab tentang pemerintahan, kitabul imarah. Bab tentang penguatan iman, supaya naik gak turun-turun, kitabul iman. Anda tinggal pilih profesi apa, cari Sahih Al-Bukhari, harganya murah. Maaf, dibandingkan pulsa Anda pun masih murah kitab Al-Bukhari. Ya, beli 4 jilid cuma 350 ribu, yang bahasa Arab saja. Ya, kalau mau terjemahan, cari terjemahannya. Ya, dapatkan itu, keluarkan babnya sesuai profesi kita. Itu ketika dibuka kitab ini, yang pertama muncul ayat Quran dulu. Ini ayatnya, ini hadisnya. Ini ayatnya, ini hadisnya. Teman-teman gak usah baca semuanya, keluarkan passion Anda apa, di situ belajar. Sebulan saya belajar ini, besok saya pindah lagi. Sebulan topik ini, besok ke topik yang lain lagi. Saya kira insya Allah, kalau itu kita terapkan dengan baik, maka Al-Quran akan hidup dalam seluruh aktivitas kita, dan mudah-mudahan keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak cukup dengan amin, mulai dulu. Ya, mulai dulu, petakan dulu, eksekusi dulu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Anda punya hak dan kewajiban. Hak Anda sudah dapatkan dan kewajiban kita semua untuk kembali beraktivitas. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari pihak Pertamina untuk Anda seluruhnya. Saya ingin tanya, kalau jamaah di sini ada berapa kurang lebih? Kurang lebih yang rutin 500. 500 ada, 550. Baik, nanti saya hadiahkan mushaf sebanyak 550. Ya, dan itu nanti setiap ada kajian atau zuhur sholat Anda bisa baca di sini, baca mushafnya. Kemudian yang kedua, saya nanti berikan buku untuk bacaan.
ya, itu buku yang saya berikan insyaallah tentang manusia. Jangan-jangan selama ini kita jadi manusia, kita tidak tahu mau kemana kita, ya. Itu saya keluarkan dari Al-Quran langsung, seperti apa Allah menerangkan tentang kemanusiaan kita. Saya juga hadiahkan sejumlah yang sama, 550. Nanti satu orang bisa mendapatkan satu-satu. Dan terakhir barangkali, mau hafal Quran? Oh, mau, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya berikan mushafnya yang spesial. Nanti kita mulai dengan 10 juz dulu, ya. Nanti saya berikan At-Taisir yang 10 juz. Itu ada mudah untuk bisa menghafal Quran. Mulai dari 10 juz dulu, nanti bisa disempurnakan. Saya berikan 550 Quran khusus untuk dijadikan sebagai hafalan. Nanti cara menghafalnya bisa dibuka saja di YouTube. Nanti di situ ada cara kami menjelaskan. Dan bulan depan kita ada karantina akbar. Jadi menghafal Quran dalam 30 hari. Alhamdulillah angkatan pertama sudah selesai. Ada yang hafal 24 hari, 23 hari. 30 juz, bukan juz 30, ya. Ada yang 30 hari, ya ada juga. Sekarang sedang gelombang kedua, Mudah-mudahan di Pertamina ini juga insya Allah dalam proses bekerja ada juga yang menghafal dan hafal Quran insya Allah, ya. Saya kira itu, nanti pulang dari sini dikabari. Kalau ada mobil disiapkan, kalau tidak ada kami juga coba antarkan. Nanti kami siapkan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ada yang bisa saya lakukan untuk bersinergi di sini, untuk membuat teman-teman lebih dekat dengan Allah, sampaikan dan saya dengan senang hati. Ya, saya datang sendiri, tulis sendiri, nerangin sendiri, ngapus sendiri, gitu kan. Terus juga berikan apa yang Anda butuhkan. Kalau dengan semua itu Anda belum juga dekat dengan Allah, ya saya harus bagaimana lagi, gitu kan. Baik. Kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Ada tiga cara berdoa. Pertama cukup dengan alhamdulillah kalau singkat. Kedua kalau ada perselisihan, kifaratul majlis. Dan yang ketiga, kadang Nabi berdoa, sahabat mengikuti dalam momentum yang khusus. Saya ingin menggabungkan ketiganya, mudah-mudahan dengan itu keberkahan diberikan luas kepada kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tad'a 'alaina fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, kami mohon jika ada satupun di antara kami saatnya yang hadir membawa, ya Allah, dosa-dosa dalam dirinya, jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah hadir saat ini ada kegelisahan dalam jiwanya, maka mohon jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asran illa yassartah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah mengalami kesulitan baik di pekerjaannya, kehidupan rumah tangganya, maka dengan keikhlasan amalnya, ya Allah, angkat dan ringankan segala kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma yassir lana umurana wala tu'assir 'alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kadar ujian yang tidak kami sanggup mengatasinya, ya Arhamar Rahimin. Allahumma alif baina qulubina, ati anfusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, mohon lembutkan hati kami untuk saling bersaudara dalam kebaikan. Jauhkan kami dari perpecahan, ya Allah, dan bersihkan jiwa kami agar kami bersih keadaan jiwa untuk bisa beramal dalam kebaikan dengan mendapatkan ridhamu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami mohon anugerahkan segala kebaikan di muka bumi ini yang mampu kami raih, dan berikan kami segala kemuliaan di akhirat yang mampu kami dapatkan, dan mohon jauhkan kami dari segala, ya Allah, murka dan neraka-Mu. Allahumma barik lana, ya Allah, fi a'ilatina wa fi amalina, ya Allah, fi kulli, ya Allah, hayatina. Ya Allah, kami mohon anugerahkan keberkahan dalam kehidupan keluarga kami, di kantor, di pekerjaan kami, dan seluruh tahapan kehidupan yang akan kami lalui. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Mix 93.5 dan remixnya hanya di RCA 93.5.

0: 93.5 FM Radio Stereo Brebes, infonya kreas musiknya, yes. Oke, sahabat Stara, cuma lagi poi di acara Dangdut Remix sampai jam 8 nanti ya. Jadi buat sahabat Stara yang mau bergabung bareng poi, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0803-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Stara Brebes. Sahabat Stara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya kreas musiknya, yes.
1: Mas Herman.
2: Iya, Neng.
1: Dewi kemana?
2: Ada tuh di rumah. Mau ngajak main ya?
1: Bukan cuman main sih, mau ngajak ngeliwet.
2: Asik, di mana? Mas boleh ikut gak?
1: Gak boleh, ini mah khusus buat perempuan aja, para inces.
2: Sombong amat.
1: Boleh ikut kok, tapi Mas yang masak ya.
2: Mending gak usah ikut kalau gitu.
1: Ayo atuh, jangan merajuk gitu. Sebentar Mas, itu apa? Kayak obat.
2: Emang ini obat, namanya Habutop, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Oh ya? Apa aja khasiatnya Mas?
2: Banyak banget khasiatnya, bisa menjaga daya tahan tubuh dan cocok sekali untuk berbagai macam keluhan-keluhan penyakit seperti stroke, kanker, ginjal, wasir, TBC, migrain, dan keluhan penyakit lainnya.
1: Oh gitu, aku boleh minta Mas?
2: Buat apa?
1: Ya penasaran aja, dan biar badan aku selalu sehat, selalu fit, biar makin semangat dalam menjalani hari-hari.
2: Tapi nanti ajak Mas ngeliwet ya.
1: Boleh lah, boleh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapat Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Lebah Goah Sehat, alamat Desa Lebah Goah, RT1 RW5, Kecamatan Lebak Siu, Tegal.
6: Apotek Rizki Aji Farma, alamat Jalan Raya WR Supratman, RT5 RW4, Dukuh Ringin, Komplek Pasar Krempeng.
7: Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Bancaran, Kecamatan Andiwerna, Kabupaten Tegal.
8: Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2 RW4, Desa Gambuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang.
9: Apotek Akafarma, alamat Jalan Raya Karangsari, RT7 RW1, Karangsari, Pemalang.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumi'ah.
1: Ibu Sumi'ah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumi'ah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki-kaki kaku semua Neng. Jadi.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya rasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya. Kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop keburu habis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Apotek Tuwel Sehat, alamat Jalan Raya Tuwel Guci, RT 1 RW 1, Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
3: Apotek Cahaya Farma, alamat Jalan Raya Barat Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuel, RT 3, RW 3, Kecamatan Bojong, Tegal.
3: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel, Bumi Jawa, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT 1, RW 3, Balapulang, Tegal.
4: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT 4, RW 3, Balapulang.
3: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT 22, RW 4, Balapulang, Tegal.
4: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
3: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
4: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
3: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT 24, RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

masih di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, selamat pagi Sobat Stara semua. Gimana nih kabarnya Sobat Stara semua di pagi hari ini? Semoga Sobat Stara semua dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga buat Sobat Stara yang mungkin lagi sakit, lagi enak badan, semoga lekas sembuh. Dan jangan lupa untuk senantiasa selalu menjaga kesehatan.

bareng Ipoh ya. Selamat pagi buat Mama Fikar, Mbak Ima, Mama Eni, Asahari ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas di tanggal 1 Juni. Lah kayak gak terasa tiba-tiba udah Juni aja nih Sobat Setara. Udah bulan ke-6 nih Sobat Setara ya, udah setengah tahun 2026 ya, karena perasaan kayak baru kemarin tahun baru. Sekarang udah pertengahan tahun ya, gak kerasa, bentar banget gitu ya Sobat Setara ya. Selamat pagi juga buat Sobat Setara semua dimanapun berada, dari Asam Baja tempat terkecuali. Semoga aktivitas Sobat Setara di pagi hari ini selalu diberikan kelancaran dan tentunya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin.

Tentunya di sini poin pengenalan yang sobat setelah semua di acara Dangdut Remix sampai jam 8 nanti ya. Jadi buat sobat setelah yang mau bergabung balik ngepoi kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823 1328 0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Setara Berdah.

Oke, jangan kemana-mana dulu ya Sobstara. Ipoy tunggu sampai jam 8 nanti bergabung bareng Ipoy. Ipoy mau lanjut puterin ada si Marakama. Di Petropoy Sobstara semua, jadi jangan kemana-mana. Tetap saya tunggu di 93.5 FM Radio Star, berbasis infanya grass musiknya ya.